Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua, berarti
2: ini Pak, itu Pak.
3: Komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh pada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
4: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu Pak?
5: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
3: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
6: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh kasih segala macam. Juga teman-teman kan banyak akademisi itu.
7: Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
6: Ya semua isu yang lagi.
8: Salah satunya mungkin
9: soal putusan MK tadi juga dibahas, Bu.
6: Ya, tadi baru soal
3: prosedur
6: membahas
3: substansinya. Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengundara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat. Tetapi
2: wacana agar Badan Pengelola Investasi Danantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Danantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Danantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Danantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Danantara itu dividennya itu untuk diinvestasi. Dan Danantara itu dua-duanya menjadi engine of growth. Dua-duanya negara kan. Jadi kan Danantara itu negara, 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutla, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan kopla ini peruntukan untuk Sulawesi Tengah yang berhak menerima ya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya. Lapor pagup pasti mendapatkannya. Air bersih seperti dilihat tadi ya, seperti dilihat akan dibagi semua sama Sulawesi Tengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal, lapor aja di pagub atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor pada kami ya, pasti kami dapat. Yang sementara ini lapor 40.000 kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah ya.
5: Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karhutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karhutlah masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutlah, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu enggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semua pada dapat, semua tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Mabetang Sejahtera HBS, 100.000 liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: laporan khusus.
1: Membahas tentang BPIH ya, biaya penyelenggaraan ibadah haji yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jamaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3 juta 400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
4: Allahu Akbar.
5: Alhamdulillah.
2: Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
6: Isu krusial tadi, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga dari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
2: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH tahun mendatang, biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
7: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
0: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
4: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
7: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221.000 jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
7: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan Muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez diuji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light, berkisar 300 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover, saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Nah, pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda kembali bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Ranai mengudara pada pemancar FM 105,9 MHz dan Anda juga bisa mendengarkan siaran ini di streaming RRI Digital. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mendengarkan info cuaca yang nanti akan disiarkan dari Badan Meteorologi Maritim Ranai Natuna dan akan dipandurkan Harlan. Baik pendengar, kita ikuti info cuaca.
2: Ya, yang sudah tersambung bersama kami, Prokester BMKG Natuna. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi, Bang.
2: Iya, dengan siapa pagi ini bertugas?
3: Marcel, Bang.
2: Bung Marcel, gimana kabarnya Bung Marcel pagi ini?
3: Sehat dan harus tetap semangat, Bang.
2: Tetap semangat. Baiklah, Bung Marcel, silakan saja untuk melaporkan seputar perekaran cuaca di wilayah Kabupaten Natuna sepanjang hari ini.
3: Baik, selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Marcelino Kartodinojo, Forecaster BMKG Ranai yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Jumat 9 Oktober 2026. Berkurangnya kecepatan angin lapisan atas kurang mendukung potensi pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Natuna hari ini. Cuaca hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan, namun masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari secara umum kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Untuk malam dan dini hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Pola angin bergerak dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,1 hingga 0,75 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor 0811-777-8424 atau bisa juga lihat Instagram kami BMKG Ranai dan Facebook kami Info BMKG Ranai. Serta teman-teman dapat mengunduh aplikasi Info BMKG untuk mendapat update terkait informasi cuaca. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih buatnya Bung Marcel ya, pagi ini yang bertugas baru saja menyampaikan seputar perayaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna sepanjang hari ini. Baik, teman berdua, untuk saat ini sudah mengantarkan kita pada pukul 7.30.
0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
4: Dek, ayo kita duduk dulu.
3: Ayo.
4: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong.

0: menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
0: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi, kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?

0: sibuk nampaknya.
1: Iya nih, beres-beresin sampah disuruh ayah aku.
0: Oh, gitu. Terus, sampahnya kamu mau buang kemana?
1: Mau aku buang ke sungai.
0: Loh, jangan Ira.
1: Emang kenapa?
0: Nah, seandainya kamu buang sampah itu ke sungai, apalagi dalam jumlah banyak, nanti akan berdampak menimbulkan hal buruk bagi kesehatan. Malah, tidak hanya itu, nantinya juga bisa menimbulkan bencana banjir jika musim penghujan.
1: Gitu ya? Makasih deh udah ngingetin aku.
0: Iya Ira, sama-sama.
2: Ingin hidup sehat? Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Din, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Eh Ar, nongkrong yuk.
1: Boleh juga, kemana Dan?
2: Udah, ikut aja.
1: Wah, mantap sekali tempatnya Dan.
2: Yoi,
0: nih coba dulu Ar.
1: Oh, sorry Dan, aku gak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
2: Alah Ar, norak kali sih kemar rokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Gak ngaruh lah sama kesehatan.
1: Apanya yang gak ngaruh sih bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita bro. Lagian gak ngerokok pun gue tetap keren kok bro.
3: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.

0: lagi di Singapura, mau menikmati liburan.
1: Eh, Shay, apa? Lihat deh, si Yuni pamer terus ya.
0: Masa sih?
1: Iya, apa-apa semua diposting. Dan kalau buka media sosial, penuh postingan dia semua. Coba deh, lihat nih.
0: Mana-mana?
1: Nih, di Facebook ada, Instagram
0: ya?
1: Ada, di WhatsApp juga ada.
0: Tapi, ya udahlah, biarin aja. Dia kan orang kaya, jadi terserah dia lah mau posting apa.
1: Tapi kan, nggak semua hal yang dia lakukan dan semua barang yang dia beli harus diposting di media sosial.
0: Iya juga sih.
1: Nah, emangnya dia nggak punya privacy apa?
0: Gak tahu deh.
1: Gimana kalau yang lihat pengen, tapi nggak bisa beli? Kan nggak semua orang bisa seberuntung dia.
0: Iya juga sih.
1: Tuh kan.
2: Hargai privacy Anda. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai pukul 8.59 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk bersama di Halo RRI.
1: Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Bergabunglah bersama kami, sampaikan informasi yang berkaitan dengan fasilitas umum, pelayanan publik, dan lain-lain di sekitar Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Pendengar di manapun Anda berada, selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar pendengar di pagi ini, edisi Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Semoga setiap pendengar pagi ini kita semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan segala aktivitas dan kegiatan yang kita laksanakan hari ini. Dan pendengar, kembali di acara Halo RRI ini, kami mengundang Anda untuk bersama. Anda bisa nanti bersama kami, menghubungi kami di line telepon yang sudah kami siapkan di 0811-7033-669. Sekali lagi, Anda yang ingin bersama kami nanti, Anda bisa bergabung di 0811-7033-669. Informasi apapun ya yang menurut Anda patut dan layak disampaikan di program ini, Anda bisa menyampaikannya. Mudah-mudahan saja ada mendapat respon balik, ya, mendapat tanggapan dari stakeholder yang terkait dengan informasi yang Anda sampaikan, atau sebuah himbauan biasa ke masyarakat yang mungkin menjadi perhatian bersama, perhatian semua pihak, ya. Silakan Anda bisa menyampaikannya di 0811-7033-669. Baik, di awal kebersamaan kami pilihkan yang berikut ini. Selamat pagi.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Baik, pendengar masih bersama kami program Satu Republik Radio Republik Indonesia Ranai dan pendengar masih di Halo RRI. Silakan pendengar Anda yang bersama kami, Anda bisa bergabung di 0811 703 3669. Sekali lagi, Anda yang ingin bersama kami, Anda bisa bergabung di 0811 703 3669. Silakan, informasi apapun yang ingin Anda sampaikan ya terkait hal-hal atau kejadian di sekitar Anda yang mungkin patut menjadi perhatian bersama ya, atau sekedar sebuah pemberitahuan atau sekedar menjadi panduan, ya bisa saja Anda sampaikan di Halo RRI ini. Mudah-mudahan saja sekecil apapun informasi Anda sampaikan bermanfaat besar untuk kita semua. Silakan, Anda bisa bergabung di 0811 703 3669. Pendengar, tadi pagi ada juga keluhan dari warga di sekitar Pering ya, terkait dengan tempat pembuangan sementara yang sudah disiapkan di Pering namun tidak dimanfaatkan dengan baik oleh warga. Masih banyak warga yang membuang sampah di sepanjang jalan, tidak pada tempatnya, tidak pada tong yang sudah disiapkan di Pering menuju Penagi itu. Jadi menjadi perhatian bersama untuk masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya. Baik, seperti Anda pendengar, kita coba sapa. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Rekan Asperian.
0: Ya, dengan siapa di mana, Bapak?
1: Sama Pak Dani di Kelanga.
0: Oh, Pak Dani di Kelanga. Oh, Omar Dani berarti. Ya, silakan Pak Dani.
1: Baik, kalau kita melihat kan pagi ini kabut asap kembali menyelimuti kabut.
0: Ya.
1: Menyelimuti Kabupaten Natuna. Kalau kita melihat itu Pulau Senua.
0: Ya.
1: Tadi pagi terpantau sudah tidak terlihat lagi dari pantai, seperti dari Pantai Tanjung. Desa Lima Manis, itu memang tidak terlihat lagi, Bang Asparizan.
0: Yeah.
1: Nah, pendapat saya, kabut asap yang kembali muncul tidak boleh dianggap sebagai kondisi biasa yang akan berlalu dengan sendirinya. Diperlukan langkah antisipasi sejak dini, Bang. Keterbukaan informasi mengenai kualitas udara serta kerjasama pemerintah dan masyarakat agar ekonomi tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan dan kesehatan warga Natuna. Dan terkait tadi mengenai tempat pembuangan sementara TPS di Pering itu juga menjadi perhatian kita semua, terutama bagi masyarakat yang membuang sampah. Harus memperhatikan sampah yang telah dibuang apakah benar-benar aman, tidak terganggu oleh hewan lain yang akan sampah tersebut nanti berserakan, begitu, Bang.
0: Ya, tidak dianggung asur.
1: Ah, betul sekali, Bang. Baik, terima kasih, Bang.
0: Baik, baik, Bang Dani. Terima kasih, Bang Dani di Kelanga, Bang Omar Dani, ya. Baik, silakan pendengar. Ada yang lain yang bersama kami, Anda bisa bergabung. Ya, beliau menyoroti tentang kabut asap menjadi perhatian kita bersama. Ya, kalau sekedar asap untuk nyalaikan masih bisa dibiau ya, dibiau dengan kain, dengan kutak biar dia pergi ya, tapi ini asapnya kapasitasnya luar biasa banyak ya, tidak bisa dikibas-kibas dengan kain, tak bisa ya, bukan asap nyalaikan ya. Kalau nyalaikan lubu iyalah ada asap sedikit, tapi dia biau-biau dengan kipas ya. Baik, masih bersama kami di Halo RRI. Bersamaan Anda kami nantikan di 0811 703 3669 setelah yang berikut ini.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Anda masih bersama kami di Halo RRI.
1: Pendengar terkait dengan keberadaan tong sampah sementara yang disiapkan oleh dinas instansi terkait yang memang diperlukan perhatian kita bersama ya, terutama kita penggunanya ya, bagaimana memanfaatkan tong pembuangan sampah sementara tersebut ya. Yang pertama tentu sampah, yang nama sampah kan bukan saja sampah-sampah plastik ya, bercampur baur di situ, termasuk sisa-sisa makanan yang juga menjadi perhatian para binatang seperti anjing, kucing dan lainnya ya. Jadi kalau memang tidak kita buang pada tongnya, otomatis banyak kesempatan untuk diacak-acak sama asok ya, atau anjing, karena asok itu memang benar-benar anjing ya. Jadi dia akan anggung kemana-mana sampah itu, nah dia akan sirak aruk sejalan-jalan teman-teman tempat ya, dia mencari makanan yang disukainya. Nah, jadi memang mungkin ya sudah dibuang pada mendekati tong, tapi tidak di dalam tong, karena kita ini kan tak tahan bau busuk, bau apa ya, padahal kebat-kebat hidung sebentar tak pelah ya, tebuk dalam tong baru kita kabur ya. Nah, jadi kita campak di luar ya, otomatis lah anjing tak mungkin makan di tempat, dia biasanya dianggung tempat lain karena dia berebut juga sama-sama kawan dia ya. Karena itu tadi, karena asok itu memang benar-benar anjing ya. Nah, itu dia. Jadi dia pasti akan bawa kemana-mana ya, berseraklah di mana tempat. Jadi perhatian kita bersama, kalau memang sisa-sisa makanan yang ada di dalam kantong sampah yang kita buang tuh, tapi masukkanlah ya di dalam tongnya, jangan dibuang di luar tong ya. Intinya seperti itu. Baik, pendengar masih bersama kami di Halo RRI. Kami nantikan Anda yang ingin bersama kami di 0811 7033669. Selamat pagi.

0: Main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

0: Anda masih bersama kami di Halo RRI.
1: Pendengar, sudah pukul 9.44 menit waktu Indonesia Barat, masih bersama kami Halo RRI. Dan pendengar, jelang ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, masih kami nantikan Anda yang akan bergabung bersama kami. Anda bisa menyampaikan informasi seputar apapun di sekitar Anda, di sekeliling Anda. Anda bisa hubungi kami di 0811 703 3669. Sekali lagi, Anda bisa bersama kami di 0811 703 3669, dan kami tunggu partisipasi Anda. Semoga saja sekecil apapun informasi Anda sampaikan akan bermanfaat banyak tentunya buat kita semua. Dan pendengar, untuk Anda yang akan bepergian jauh, kami ingatkan jika menggunakan kendaraan roda 2, untuk jangan lupa memeriksakan kondisi kendaraan. Kemudian dengan cuaca yang di tengah panas seperti ini, kemudian tiba-tiba hujan, pastikan Anda juga membawa jas hujan atau mantel ya, agar tidak kebasahan kena hujan di perjalanan. Tapi kami yakin Anda lebih bijak bagaimana bepergian jauh di cuaca yang seperti ini. Dan mereka masih bersama kami di Halo RRI, masih kami undang Anda yang ingin bersama, silakan, kami tunggu Anda di 0811 703 3669.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan Halo RRI pagi ini. Dan terima kasih Pak Dani dari Kelang yang sudah bersama di kesempatan pagi ini. Dan pendengar, kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata gurauan yang kurang berkenan. Dan kita jumpa lagi di kesempatan mendatang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Ranai, bersama saya Juli Samza, kita bersama di Jendela Negeri ya. Dan pendengar, untuk edisi hari ini, Jumat tanggal 9 Oktober 2026, Jendela Negeri kami menghadirkan topik terkait dengan Indonesia Sehat ya. Nah, pendengar, ketika kita berbicara kesehatan, banyak hal yang menjadi faktornya. Salah satu adalah makanan ya. Jadi pendengar, kita mengenal manfaat dari wortel, yang kita tahu bahwa wortel ini mengandung atau juga kaya dengan vitamin A yang dapat mendukung untuk kesehatan mata. Nah, di sebalik itu pendengar, wortel ini juga dikenal sebagai sayuran yang kaya nutrisi dan kandungan vitamin serta antioksidan yang ada di dalam wortel juga dapat memberikan sejumlah manfaat bagi kesehatan kulit ya. Jadi pendengar, wortel ini mengandung sejumlah zat gizi termasuk beta karotin, leutin dan juga vitamin C yang mana ini sangat mendukung untuk fungsi tubuh kita. Nah, kandungan wortel tidak hanya bermanfaat sebagian dari pola makan sehat, tetapi juga berpotensi untuk menjaga kondisi kulit kita ya. Jadi pendengar, kandungan vitamin C yang ada di dalam wortel ini berperan sebagai antioksidan yang dapat melindungi sel tubuh dari paparan radikal bebas. Nah, paparan radikal bebas secara terus-menerus ini dapat berkontribusi terhadap kerusakan sel, sehingga asupan makanan yang kaya antioksidan penting dalam pola makan yang seimbang. Kemudian juga pendengar, kandungan beta karotinnya pada wortel juga dapat membantu memberikan perlindungan terhadap dampak paparan sinar ultraviolet pada kulit ya, atau UV. Nah, namun demikian, konsumsi wortel tidak dapat menggantikan perlindungan utama dari sinar matahari seperti penggunaan pelindung kulit dan membatasi paparan yang berlebih. Kemudian juga pendengar, manfaat lainnya dari wortel untuk Anda di kesempatan di Jendela Negeri siang ini, kami juga kembali akan berbagi informasinya. Tetaplah di Program 1 Kanal Inspirasi.
1: Jendela Negeri.

Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari

0: Jendela Negeri.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Jendela Negeri untuk siang hari ini. Dan kita masih berbagi informasi untuk Anda tentang manfaat wortel ya, selain untuk menjaga kesehatan mata. Dan pendengar, kita tahu bahwa di dalam wortel selain kaya akan vitamin A, juga ada kandungan vitamin C-nya yang dibutuhkan oleh tubuh untuk proses pembentukan kolagen ya. Jadi pendengar, kolagen ini berperan dalam menjaga struktur dan elastisitas kulit, sehingga asupan vitamin C yang cukup menjadi bagian dari pola makan yang mengandung kesehatan kulit yang perlu kita penuhi juga. Kemudian juga pendengar, vitamin C pada wortel ini juga berperan dalam proses pemulihan jaringan tubuh, termasuk ketika kulit mengalami luka. Namun penyembuhan luka tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor ya, sehingga wortel tidaklah tepat jika dianggap sebagai pengobatan utama atau pengobatan tunggal untuk luka atau masalah kulit. Kemudian juga pendengar, kandungan antiinflamasi pada wortel ini juga berpotensi mengandung mengurangi reaksi peradangan pada kulit. Namun demikian, masalah kulit yang parah seperti ruam ini tetap memerlukan penanganan yang sesuai ya, serta konsultasi dengan tenaga kesehatan jika keluhan menetap atau juga memburuk. Kemudian juga pendengar, wortel ini sebaiknya tidak dilakukan secara berlebihan ya, karena asupan beta karotin dalam jumlah yang tinggi ini juga dapat membuat atau menyebabkan karantenemia. Nah, kondisi ini dapat membuat kulit kita tampak kekuningan atau oren dan umumnya bersifat sementara setelah konsumsi wortel dikurangi. Dan untuk memperoleh manfaat wortel secara optimal, sayuran ini sebaiknya dikonsumsi sebagai bagian dari menu yang beragam dari bergizi seimbang ya. Jadi pendengar, mengkombinasikan wortel dengan sumber karbohidrat, kemudian juga protein, lemak, tentunya lemak sehat ya, kemudian juga serat, vitamin dan juga mineral lainnya, ini dapat lebih membantu tubuh kita memenuhi kebutuhan gizi. Nah pendengar, itu tadi informasi tentang jika kita mengkonsumsi wortel ya, manfaat lainnya selain untuk kesehatan mata. Jadi pendengar, juga disarankan agar wortel ini tidak dikonsumsi secara berlebihan ya, tetapi apapun yang kita konsumsi, konsumsi yang cukup secukupnya agar kita dapat merasakan manfaat dari makanan-makanan sehat untuk tubuh kita. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 10.29 menit waktu Indonesia Barat. Selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda, pekerjaan Anda. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dari Yovie Nuno, menjaga hati.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Kelenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih? Kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Berada untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.

Petenis Mira Andriva melaju ke semifinal China Open. Persib Bandung mengawali kiprah di ASEAN Club Championship dengan kemenangan. MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
3: Personally, I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola.
3: Football side.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif dan ia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
4: We have to stick together. We have to stay with each other.
2: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, dan menikmati situasi ini.
4: As I said, we have to stick together, and we have to spread the love to each other.
2: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti, saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Premier 2026-2027. Sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Liga Spanyol, Barcelona resmi memperpanjang kontrak pemain muda serba bisa Xavi Espart hingga 2030 yang membuatnya tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana dalam jangka panjang. Kepastian terungkap berdasarkan pernyataan Barcelona melalui laman resminya pagi ini. Kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028. Dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espart menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana pelatih Hansi Flick. Sebagai pemain gelandang, Espart mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

0: Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andreeva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova dua set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mira Andreeva memastikan tempat di semifinal China Open untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui 2 tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andreeva atas Alexandrova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya. Usai lega, Andreeva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
2: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
1: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia.
2: A very good day that I'm happy about.
1: Pada babak semifinal, Mira Andreeva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Zheng Jinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Zheng melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Charafea dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Zheng mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan.
3: Saya merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zheng Jinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Zheng berpeluang kembali mencapai semifinal China Open seperti yang dilakukannya pada 2024. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kita awali berita dalam negeri dengan olahraga terpopuler, sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remondada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
2: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Thammasat Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama, Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti. Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Pelatih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
3: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
2: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
3: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan. Ini pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
2: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Shopee Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
1: Pecinta olahraga, rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Telah selesai menjalani sesi latihan bebas pertama, FP1, di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Sesi FP1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat, 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Sirkuit Mandalika. Halwi.
4: Ya, langsung dari Sirkuit Mandalika saat ini untuk sesi latihan bebas. Tadi sudah berlangsung sejak pukul 9 yang dimulai dari sesi latihan bebas pertama yang dilakukan oleh Moto3, kemudian dilanjutkan oleh Moto2 dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi di lakukan oleh balap MotoGP di Sirkuit Mandalika. Di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Renault Pro Team ini tampil cukup garang juga sejak awal dan mengunci posisi kedua dengan waktu atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,237 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP, tadi untuk sesi posisi pertama dan kedua, sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,426 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez dan Francesco Bagnaia harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk di setelan motor mereka, di mana untuk lokal hero di Moto2 itu ada Mario Aji harus puas mengakhiri sesi latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat, di mana Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34,165 detik. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-19 terpaut 1,02023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Di mana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Ika Gonzalez mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,1,26 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2 itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Motegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Dia unggul 0,526 detik dari Alvaro Carve dari Red Bull KTM Aljo yang ada di posisi kedua, di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Maximo Quales dan ada di posisi ketiga, dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedaiga Pratama tadi mengunci posisi ke-10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika. Sejak pagi tadi, terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga rame-rame melakukan foto bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk praktis pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12.45 menit di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Halwi, Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
5: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat dan pendengar dari dimanapun Anda berada. Saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idemitsu Motoko Asian Cup di sirkuit Mandalika. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung arus lalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar. Dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau padat. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, Daik Mustiakin, bahwasannya memang di titik pertama yaitu di bundaran depan Bandara Internasional Lombok memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini terdengar penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari, yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver. Sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton ikut kutipan yang disampaikan oleh baik Tia.
6: Nanti itu yang kita akan nanti, tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Penyekatan untuk kendaraan menggunakan yang menuju ke red gate dan yang menuju yang memakai menggunakan gelang hijau, kita akan melakukan penyekatan dua hari tidak. Karena dari sini informasinya semua kendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton nanti kan ada penyekatannya dari sini, yang terutama yang di melalui sengkol ya. Karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan stiker dan gelang merah serta penonton yang sudah jelas. Kalau yang ada sengkol ini masih umum.
5: Kemudian pendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Musfiatin, menyampaikan juga bahwasanya para pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke kabar lainnya. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meraih medali perak pada nomor kuadran. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
7: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang ASEAN Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
8: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal, itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton, termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final, itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi, waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini, memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang. Hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya, tetapi ya begitulah permainan. Secara performance, atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
7: Sementara itu, atlet sepak takraw Gorontalo Gelvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh supporter.
9: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter, dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional, tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
7: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gelvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang. Dari Gorontalo, Bobby Riawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIPrograma3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah ikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan untuk warta berita selanjutnya, pendengar dapat ikuti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat siang nanti, yang merupakan warta berita daerah yang kami siarkan dari Pro 1 RRI Ranai. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 11.31 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda. Kami juga informasikan bahwa nantinya Pro 1 RRI Ranai juga akan menyiarkan secara langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Baitul Izzah Natuna. Dan untuk Anda pendengar, khususnya mungkin untuk kaum laki-laki yang berumat muslim ya, hari ini jangan lupa untuk menyempatkan melakukan kewajiban sebagai umat muslim untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan untuk Anda pendengar, rangkaian lagu-lagu islami akan kami hadirkan untuk Anda jelang nantinya kita simak siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Baitul Izzah Natuna.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Untuk lagu-lagu Islami akan kami cukupkan dulu hingga di sini. Untuk selanjutnya kita akan ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Baitul Izzah Natuna.

Untuk kesempurnaan sholat fardu Jumat kita, mohon berkenan para jemaah sekalian menyempurnakan sop-sop yang ada di depannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. صدق الله العظيم. حاضرين kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bersama-sama marilah kita ucapkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Sesungguhnya tidak ada satupun yang kita miliki dan kita kuasai tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dalam sisa-sisa umur kita yang masih ada ini, Allah berikan kesempatan kepada kita, di tengah keheningan kita sempat kita meneteskan air mata karena rindu kepada Rasulullah sambil berucap salawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Duhai Allah, pertemukanlah kami dengan baginda Rasul kelak di akhirat. Setidak-tidaknya pun di dunia ini hantarkan kami dapat menziarahi makamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang mulia, dari mimbar ini pula khafid wasiat kepada diri pribadi dan kepada seluruh jemaah Jumat yang hadir, mari kita bersama-sama bertakwa kepada Allah, mempersiapkan bekal-bekal kembali kepada Allah. Jangan sampai ketika malaikatul maut kata, kita dalam keadaan sibuk dengan urusan dunia ini tanpa ada persiapan takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang mulia, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau Az-Zawajir an Ya'sir Iktiraf Al-Kabair, beliau menuliskan bahwasanya ada 5 keuntungan kemuliaan bagi orang yang menjaga sholat 5 waktu. 1 di antara yang 5 itu adalah dia akan dibebaskan dari azab kubur. Hadirin sidang jemaah Jumat yang mulia, kita sudah pahami bersama-sama bahwa kuburan adalah tempat kita singgah, bukan tempat kita istirahat, dan tempat bukan pula tempat berpulang yang terakhir. Jadi keliru kalau ada orang menyampaikan sambutan dalam ta'ziahnya bahwa mengucapkan kepada si fulan yang telah meninggal karena beliau akan berpulang ke tempat terakhirnya di alam barzah atau di tempat peristirahatan terakhir beliau. Barzah atau kubur bukan tempat istirahat terakhir, melainkan pintu masuk, melainkan tempat istirahat sejenak kalau kita memang beramal soleh. Tapi tempat azab bagi kita semuanya yang berbuat maksiat di muka bumi ini. Jadi kuburan adalah persinggahan awal. Kalau kita sukses di kuburan, maka insya Allah semuanya nanti di yaumil mahsyar, nanti di mizan, di shirath, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau gagal kita di dalam kuburan, di dalam barzah, maka kita akan mendapatkan perkara-perkara kesulitan sampai dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, orang yang menjaga sholat 5 waktu sehari semalam, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, akan mendapatkan kebebasan azab kubur. Hadirin yang berbahagia, seperti kita pahami pula bahwa ketika jenazah sudah ditinggalkan 7 langkah dari para pengantarnya, maka dia akan didatangi oleh 2 orang malaikat Munkar dan Nakir dengan membawa sejumlah pertanyaan. Ada keterangan yang menyebutkan 3 pertanyaan, ada keterangan yang menyebutkan 6 pertanyaan. Sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan itu adalah pekerjaan-pekerjaan kita yang kita siapkan di muka bumi ini.

0: Hadirin yang berbahagia, manakala kita bisa menjawab pertanyaan mereka dengan diri itu dengan fasih, lisan kita tidak takut, jawaban kita tidak keliru, maka insya Allah perjalanan kita berikutnya pasti akan sukses. Tapi kalau kita tergagap-gagap, tidak bisa menjawab pertanyaan Mukhtar dan Nadir, bahkan jawabannya keliru, karena dia akan menyebutkan perbuatan-perbuatan yang biasa dikerjakan di dunia ini. Kalau dunia ini kerjanya hari-hari hanya bermain-main saja dengan permainan-permainan yang tidak ada manfaatnya itu, habis waktu-waktu dengan pekerjaan yang sia-sia itu, habis duduk di meja yang tiada gunanya itu, maka dia akan susah menjawab pertanyaan Mukhtar dan Nadir. Apa pertanyaan yang pertama disampaikan oleh malaikat Mukhtar dan Nadir? Ma Rabbuka, siapa Tuhan? Maka orang-orang yang senantiasa menjaga sholat di waktunya akan mudah menjawabnya, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Karena apa? Karena setidak-tidaknya dalam sehari semalam dia menyebutkan kalimat itu 9 kali banyaknya. Ashhadu an la ilaha illallah setiap tahunnya. Dan itu akan teringat ketika dia ditanya oleh malaikat Mukhtar dan Nadir nanti. Karena dalam sholatnya dia senantiasa menyaksikan tiada Tuhan selain Allah. Tapi bagi orang-orang yang tak pernah sholat, bagaimana dia menyebut kalimat syahadat itu? Mungkin sehari semalam dia tidak pernah sama sekali menyebut kalimat syahadat. Kata-kata yang keluar dari mulutnya sia-sia belaka. Tidak pernah ucapan la ilaha illallah itu keluar dari mulutnya sekalipun. Maka dia pasti gagal menjawab pertanyaan itu nanti di alam kubur. Pertanyaan kedua, wama nabi juga, siapakah nabi itu? Orang-orang yang senantiasa menjaga sholat di waktunya sehari semalam akan mudah menjawab, Muhammad Nabiku. Karena apa? Di dalam sholatnya setidak-tidaknya berulang-ulang kali 9 kali dia mengucapkan sholawat kepada Rasulnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ila wa ala ali Sayyidina Muhammad, sampai selesai. Maka dia menjawab dengan saja. Pertanyaan ketiga, wama dibuka, apa agamamu? Kalau orang yang menjaga sholatnya 5 waktu sehari semalam, pasti dia mudah menjawab agamanya Islam. Karena dia sudah tegakkan tiang-tiang Islam itu di permukaan bumi ini. Kata Rasulullah, barang siapa yang mendirikan sholat 5 waktu, dia menegakkan tiang agamanya. Barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, dia merobohkan tiang agamanya. Maka dengan mudah dia akan menjawab, Islam agamanya. Lalu malaikat bertanya, wama imamuka, siapa imammu? Orang-orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu sehari semalam, dia mudah menjawabnya, Al-Quran imamku. Kenapa? Karena di dalam sholatnya dia selalu membaca Al-Quran. Setidak-tidaknya berulang-ulang kali dia membaca surah Al-Fatihah dan ayat-ayat pendek. Dia baca ayat-ayat Al-Quran, dia tahu Al-Quran sebagai imamnya, dan dia bisa menjawab. Orang yang tak sholat takkan bisa menjawab pertanyaan itu. Dia menjawab Al-Quran bagaimana? Dia tak pernah baca dalam sholatnya. Dia tak pernah pegang Al-Quran di luar sholatnya. Orang-orang yang menjaga sholatnya terbiasa membaca Al-Quran di luar sholatnya. Selesai sholatnya, dia ambil Al-Quran, dia baca Al-Quran beberapa surah, beberapa ayat. Dan pertanyaan berikutnya adalah, wama qiblatuka, apa kiblatmu? Karena orang yang sholat 5 waktu akan mudah menjawabnya, kiblatku adalah Ka'bah. Karena di dalam niatnya dia sholat, dia berucap, mustaqbilal qiblat, dia menghadap kiblat. Maka kembali orang yang tak sholat 5 waktu akan gagal menjawab pertanyaan itu. Dan pertanyaan terakhir adalah, wama ikhwanuka, siapa kawanmu? Maka orang-orang yang sholat pasti akan menjawab, kawan-kawanku adalah muslimin dan mukminin, muslimat dan mu'limat. Karena dia ketika sholat berjamaah pasti bertemu dengan saudara-saudaranya itu, sambil bersalam-salaman, sambil berucap, maafkan saya jikalau ada salah kepada. Maka dengan mudah dia menjawab pertanyaan malaikat, kawanku adalah muslimin dan mu'minin. Tapi bagi orang-orang yang enggan berkawan dengan orang-orang baik, enggan berkawan dengan orang-orang beriman, senangnya berkawan dengan orang-orang yang lalai, orang-orang yang tak mau ingat dengan Allah, tak mau sujud kepada Allah, dia akan tergagap-gagap menjawabnya. Siapa teman terbaiknya di dunia itu yang menjawabnya? Kalau dia berkawan dengan orang jahil, orang non-muslim yang paling akrab dengan dia, dia itu lagi dijawabnya. Teman dekatnya itu. maka hadirin yang berbahagia, sebelum malaikat menghampiri kita semuanya, sebelum malaikat datang membawakan perintah kepada kita untuk mengakhiri kehidupan ini, segeralah kembali kepada jalan Allah. Pertama, persiapkan jawaban ta'aruf muka, persiapkan jawaban wa ma nabi yuka, wa ma imamuka, wa ma dinuka, wa ma qiblatuka, wa ma ikhwanika. Persiapkan itu semuanya. Terbiasalah ia manakala ia menegakkan sholat lima waktu dalam sehari semalam. Jangan pernah merasa remeh dengan sholat, jangan pernah merasa abai dengan sholat, jangan pernah merasa ringan meninggalkan sholat, karena itu kunci dari segala-galanya. Akhlak manusia tergantung pada bagaimana sholatnya. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah beri hidayah kita semuanya, Allah bimbing kita semuanya, Allah tak biarkan kita dalam keadaan lalai seperti hari ini, melainkan Allah rangkul kita, Allah ajak dekat kepadanya, dan menjadi orang-orang yang cinta kepada sholat lima waktu, apalagi dikerjakan dengan berjamaah di mana suara azan terdengar. Mudah-mudahan pada masanya Allah mengambil kita semuanya, kita dalam keadaan wudu, dalam keadaan melaksanakan sholat, dalam keadaan sujud, dalam keadaan berkhutbah dan sebagainya, dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah ikuti siaran langsung sholat Jumat untuk hari ini. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 12.16 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda, tetaplah di Pro 1 RRI Ranai.

0: apa yang harus dilakukan sama si pecandu narkoba itu supaya cinta bisa diterima?
1: Diawali mencari masjid, mengambil wudhu, beristighfar, dan memulainya dengan membaca bismillah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh Ar, nongkrong yuk.
1: Boleh juga, kemana Dan?
2: Udah, ikut aja.
1: Wah, mantap sekali tempatnya Dan.
2: Yoi,
0: nih coba dulu Ar.
1: Oh, sorry Dan, aku gak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
2: Alah Ar, norak kali sih kamu merokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Gak ngaruh lah sama kesehatan.
1: Apanya yang gak ngaruh sih bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita bro. Lagian gak ngerokok pun gue tetap keren kok bro.
3: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.
4: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan nantikan tanda waktu pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan ikuti Warta Berita Daerah Siang.
1: Tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

0: Selamat siang pendengar, inilah Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Jumat tanggal 9 Oktober 2026 bersama saya Yulis Hamzah. Institut Agama Islam Natuna akan melaksanakan lawatan akademik dan penguatan kemitraan internasional bersama College University Islam Johor Sultan Ibrahim Malaysia. Personil Lanut Raden Sajat bersama Pia Ardia Garini Cabang 9D1 Natuna menyumbangkan darah dalam bakti sosial donor darah sebagai bagian dari rangkaian HUT ke-79 Korpas GAT. Dari Sepompang Natuna, inilah berita daerah selengkapnya. Institut Agama Islam Natuna atau IAI Natuna akan melaksanakan lawatan akademik dan penguatan kemitraan internasional bersama College University Islam Johor Sultan Ibrahim Malaysia pada bulan Oktober 2026. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperluas kerjasama pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, sekaligus memberikan pengalaman akademik internasional bagi dosen dan mahasiswa. Rektor IAI Natuna, Umar Natuna juga mengatakan rangkaian kegiatan meliputi penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kuliah kerja nyata, kolaboratif, serta seminar internasional. Dan rombongan dari Natuna dijadwalkan berangkat pada tanggal 10 Oktober 2026, sementara kegiatan akademik di Johor dimulai pada 13 Oktober 2026.
1: Natuna itu ada kegiatan namanya lawatan akademik dan penguatan kemitraan kelembagaan antar bangsa yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober ini berangkatnya, insya Allah sampai tanggal 20 Oktober di Johor Malaysia, Malaka dan Terengganu. Adapun kegiatannya ada penelitian, kemudian ada pengabdian masyarakat, di mana nanti para dosen kita ada kegiatan pertukaran dosen bersyarah. Jadi nanti kita ngajar juga di sana. Ya, ngajar juga. Dokter Kupi ada.
0: Dalam lawatan tersebut sebanyak 9 mahasiswa IAI Natuna akan mengikuti program KKN kolaboratif bersama mahasiswa dari perguruan tinggi mitra di Johor. Mahasiswa yang terpilih melalui proses seleksi dan memiliki kemampuan di bidang tamadun Melayu, keagamaan, serta pengetahuan mengenai cerita dan sejarah Natuna. Umar juga menjelaskan program KKN lintas negara ini menjadi pengalaman pertama bagi IAI Natuna dalam mengirimkan mahasiswa untuk melaksanakan pengabdian melalui kerjasama internasional. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa diharapkan dapat memperluas wawasan, mengenal budaya masyarakat lain, serta memperoleh pengalaman langsung di lingkungan akademik internasional. IAI Natuna juga berharap lawatan akademik ini dapat memperkuat hubungan kelembagaan dengan perguruan tinggi di Johor, sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mempererat hubungan akademik dan kebudayaan antara Natuna dan Malaysia. Calon siswa Bintara PK Pria TNI Angkatan Udara A59 Gelombang 3 Tahun Anggaran 2026 pada Kamis kemarin menjalani uji fisik di Lanut Raden Sajat Natuna. Tes dilaksanakan di lapangan Dirgantara Lanut Raden Sajat sebagai bagian dari tahapan seleksi penerimaan prajurit TNI Angkatan Udara. Pengujian ditujukan untuk mengukur kemampuan fisik para calon prajurit. Kepala Dinas Personil Lanut Raden Sajat, Kolonel ADM Yuli Aprizan, memantau langsung pelaksanaan tes untuk memastikan proses seleksi berjalan dengan objektif, transparan, tertib, dan sesuai ketentuan. Sebelum tes, Kasis menjalani pemeriksaan tekanan darah dan kondisi fisik oleh tim kesehatan RSAU Dr. Yuniani Wisma Karyani. Pemanasan kemudian dipandu oleh staf Binjas Lanut Raden Sajat. Rangkaian uji fisik menjadi salah satu tahapan seleksi untuk menilai kondisi jasmani Kasis sebelum mengikuti proses berikutnya. Seluruh peserta mengikuti setiap tahapan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Personil Lanut Raden Sajat bersama Pia Ardia Garini Cabang 9D1 Natuna menyumbangkan darah dalam bakti sosial donor darah di Mako Batalion Hanut 14 Pasgat yang digelar pada Kamis kemarin. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-79 Korps Pasukan Gerak Cepat yang diperingati setiap 17 Oktober. Donor darah juga diikuti oleh personil TNI Polri dan instansi pemerintah daerah. Dan setiap peserta menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti proses donor. Sebelum tahapan mengacu pada prosedur yang sudah ditetapkan untuk memastikan kegiatan donor berjalan aman dan juga tertib. Bakti sosial tersebut menjadi salah satu kegiatan dalam rangkaian HUT ke-79 Kopasgat di Natuna. Kegiatan melibatkan berbagai unsur TNI Polri dan instansi pemerintah daerah. Dan pendengar, kami sampaikan berita yang terakhir, hutan di Natuna menyimpan potensi madu liar yang bernilai ekonomi bagi masyarakat. Namun untuk mendapatkannya, para pemanen harus menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari memanjat pohon yang tinggi hingga menjaga kelestarian koloni lebah. Bagaimana perjuangan mereka mempertahankan tradisi sekaligus merawat alam? Berikut kita simak feature yang dituliskan oleh Marjani.
3: Di balik lebatnya hutan Natuna, tersimpan kekayaan alam yang telah menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat. Salah satunya adalah madu hutan, hasil alam yang membutuhkan keberanian, pengalaman, dan pengetahuan tentang kehidupan lebah. Raja Sunaryo, warga Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur, mengatakan mencari madu hutan bukan sekedar pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. Aktivitas yang mulai ditekuni sejak tahun 2017 lalu berawal dari sulitnya memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan pada tahun 2026 lalu.
4: Mulai ikut kawan cari madu mulai tahun 2017. Awalnya faktor ekonomi dan pekerjaan. Lulus sekolah pada tahun 2016 hingga tahun 2017 itu memang tidak ada pekerjaan sama sekali. Makanya saya coba-coba ikut kawan cari madu di hutan.
3: Seiring waktu, kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi itu tumbuh menjadi kegemaran menjelajahi hutan, mengenali pepohonan, dan menikmati suasana alam menjadi pengalaman tersendiri baginya. Namun, mendapatkan madu berkualitas tidak semudah membalikkan telapak tangan. Para pemanen harus memahami musim berbunga, mengenali lokasi sarang, serta mengetahui jenis tanaman yang menjadi sumber nektar bagi lebah. Menurut pengalaman Raja Sunaryo, madu yang dihasilkan lebah sangat dipengaruhi oleh jenis bunga yang sedang bermekaran. Salah satu yang dinantikan adalah musim bunga kembang semangkuk atau baru yang dikenal menghasilkan madu berkualitas baik. Selain itu, lebah juga memanfaatkan nektar dari bunga umeng, pelawan, lemayam, ijuk, cengkeh hingga durian.
4: Untuk madu hutan yang ayam madunya berkualitas tinggi itu pada musim buah kembang semangkuk atau buah baru, di mana hasil madu dari bunga buah baru ini memiliki tekstur yang lebih kental dan berumur panjang jika disimpan di rumah. Madu hutan biasanya ditemukan tentunya di hutan, tetapi tergantung musim atau sari bunga apa yang dijadikan madu. Tapi untuk sebuah pohon jika di gunung, pohon yang paling sering dijumpai yaitu pohon baik bersangkap bunga. Jika di hutan tanah lembah, biasanya sering dijumpai pada pohon pelawan atau pohon resak yang condong.
3: Pengetahuan mengenai lokasi sarang juga menjadi bekal penting. Di kawasan pegunungan, sarang lebah kerap ditemukan pada pohon besar, sedangkan di kawasan hutan lembah, pohon pelawan dan resak menjadi beberapa lokasi yang biasa dijumpai. Dalam kondisi tertentu, satu sarang bahkan dapat menghasilkan sekitar 20 liter madu. Namun hasil tersebut tidak selalu diperoleh karena produksi sangat bergantung pada kondisi koloni, ketersediaan bunga, dan perubahan musim. Tantangan semakin besar ketika pemanen harus memanjat pohon yang tingginya mencapai puluhan meter. Dengan peralatan sederhana, mereka mengambil madu menggunakan pisau, sementara sabut kelapa digunakan untuk menghasilkan asap agar lebah tidak terlalu agresif. Meski telah berpengalaman, risiko sengatan lebah dan bahaya saat memanjat pohon tetap harus diwaspadai. Cuaca juga menjadi pertimbangan, terutama ketika hujan dapat mempengaruhi kualitas madu dan membuat proses pemanenan lebih berisiko.

0: Prinsip ini penting karena kerusakan sarang dan kematian koloni dapat mengganggu proses perkembangbiakan lebah. Jika koloni tidak terjaga, potensi madu menjadi sumber penghidupan masyarakat juga terancam berkurang.
1: Pengalaman saya, lebah madu sangat suka bersarang di kayu yang dahannya condong dan tidak terkena kontak matahari langsung. Peralatan yang digunakan pertama pisau atau parang untuk penyayatan bagian madu di sarang. Kedua, sabut kelapa yang biasa disebut apiukan. Untuk proses pengambilan lebah madu, kami dan kawan-kawan menjaga tradisi panen lestari, mengikuti tradisi orang tua terdahulu. Yakni panen dengan alat-alat sederhana, seperti pengasapan, menggunakan sabut kelapa, serta meninggalkan sedikit madunya agar bisa anak atau indukannya berkembang biak untuk generasi berikutnya.
0: Selain menghadapi tantangan di alam hutan, para pemanen juga harus memikirkan pemasaran hasil panen mereka. Selama ini, Raja Sunaryo menjual madu secara langsung kepada pembeli dan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, WhatsApp untuk melakukan promosi. Ketika produksi melimpah, pembeli terkadang berkurang. Sebaliknya, saat madu sulit ditemukan, harga jual dapat meningkat. Ia menyebut harga madu hutan yang dijual bisa mencapai sekitar Rp200.000 untuk kemasan 500 ml bergantung pada ketersediaan dan kondisi pasar.
1: Jika mendapat madu, dijual dengan siapa saja yang ingin membeli. Karena di Natuna tidak ada pengepul atau penampung madu ini. Dijual biasa atau ditawar melalui Facebook atau story web WhatsApp. Untuk harga sangat fluktuatif. Jika panen melimpah, harga akan menurun drastis. Jika madu sulit didapatkan, apalagi tidak ada musim, harga madu akan menanjak kisaran harga 200-an per 500 ml.
0: Menurutnya, keberadaan pengepul atau penampung khusus madu hutan sangat dibutuhkan untuk membantu memperluas pemasaran. Edukasi mengenai panen yang benar dan pentingnya menjaga kemurnian madu juga diperlukan agar kepercayaan konsumen tetap terjaga. Bagi Raja Sunaryo, madu hutan bukan sekedar komoditas yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Di dalamnya terdapat pengetahuan lokal, pengalaman, dan tradisi yang perlu diwariskan kepada generasi berikutnya. Ia berharap para pemanen mendapat pendampingan agar mampu mengambil madu tanpa merusak sarang, serta tetap menjaga kelangsungan hidup lebah.
1: Cara panen lestari seperti yang saya sebutkan tadi. Kedua, jika hendak memanen, jangan dibakar sarangnya. Itu mengakibatkan satu koloni akan mati yang berdampak pada regenerasi pada lebah madu tersebut. Untuk dibilang yang utama, tidak juga. Mencari madu itu cuma sekedar hobi saja, berjalan-jalan di hutan atau melihat pemandangan hutan.

Dari hutan Natuna kita belajar bahwa kekayaan alam tidak harus diambil sebanyak-banyaknya untuk memberikan manfaat. Melalui tradisi panen lestari, kebutuhan ekonomi masyarakat dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga keseimbangan alam. Sebab menjaga madu berarti menjaga lebah berarti merawat hutan sekaligus mempertahankan sumber penghidupan bagi generasi mendatang. Demikian pucat produksi RRI Ranai.

0: Dan maksud kami Institut Agama Islam Natuna akan melaksanakan lawatan akademik dan penguatan kemitraan internasional bersama College University Islam Johor Sultan Ibrahim Malaysia. Personil Lanut Raden Sajat bersama Pia Ardia Garini Cabang 9 D1 Natuna menyumbangkan darah dalam bakti sosial donor darah sebagai bagian dari rangkaian HUT ke-79 Korpasgat. Tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah ikuti warta berita daerah untuk siang hari ini. Selanjutnya, warta berita pendengar dapat ikuti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat sore nanti, yaitu berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Baik pendengar, selanjutnya kita akan bersama untuk siang Anda di program Prodangdut.
1: Hai pecinta Prodangdut, waktunya Prodangdut. Dangdut adalah hit.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dangdut adalah kita. Baik, berkari pun Anda berada, kita bersama di Pro Dangdut untuk siang hari ini ya. Silakan bergabung bersama kami di line telepon 0811 70 33 669. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Dengan Bang Zai.
1: Iya, Mayulis yang cantik itu ya.
0: Oh, cantik betul. Oke, Bang Zai.
1: Iya.
0: Pelagu.
1: Lagu apa ya? Yang tersayang.
0: Yang tersayang, siapa penyanyinya nih?
1: Nggak tahu.
0: Oke lah.
1: Ada kan?
0: Udah.
1: Salam-salam dulu. Salam sama Mayulis yang cantik itu.
0: Ya, yeah, makasih.
1: Harus senyum ya.
0: Senyum.
1: Senyum benarannya.
0: Bener.
1: Pelatarnya siapa?
0: Bang Ihsan.
1: Bang Ihsan? Yang ganteng itu. Harus senyum Bang Ihsan ya.
0: Iya.
1: Yeah. Senyum benaran. Ada tuh sama Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu. Senyum Kak Berlian. Datu sama Purnamasari dari Sulawesi Barat yang cantik itu, senyum Purnamasari, senyum. Sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu, senyum Bang Andi, senyum. Bang Pak Supri di Pring yang ganteng itu, senyum Pak Supri. Datu sama Mama Nani Sungai Ulu yang cantik itu, senyum Mama Seria. Datu yang dengar jawab semuanya lah. Aku orang bertabung juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Zai di Batu Gajah ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Dengan siapa? Dengan siapa nih?
2: Dari Tanjung Penjara, Mak Yulis.
0: Tanjung Penjara, siapakah itu?
2: Mbak Rus.
0: Oh, Mbak Rus di Tanjung Penjara. Oke, Mbak Rus apa lagu nih?
2: Lagunya Seruling Asmara.
0: Seruling Asmara.
2: Salam untuk Mario, untuk Mbak Sinar SP1, Dek Rupiah di Penagi, untuk Rajun, Usman, Pitung, untuk Pak Gayeng Ganteng itu, Kak Gariah juga. Semuanya jalan, Mbak, dari pertama sampai yang terakhir. Tidak lupa juga Mbak Yulis, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Rus tadi ya, dari Tanjung Penjara sudah gabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut Anarkika.
0: Dengan siapa nih?
3: Ulang lama masih.
0: Ulang lama, dari mana nih?
3: Ya, Pak Cikgu belum.
0: Belum lah.
3: Aduh, dah lama.
0: Dengan siapa lah?

0: Gabung bersama kita untuk siang hari ini. Silakan untuk pendengar yang lainnya yang ingin gabung bersama kami, kami masih tunggu di line telepon ya. Tapi kita putarkan dulu karena sudah ada beberapa lagu yang masuk, sudah ada 3 lagu ya. Jadi untuk Anda pendengar, silakan nanti kembali bersama kami setelah kita nikmati lagu-lagu yang sudah di request.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: ini sih.
1: Kenapa sih pulang marah-marah?
0: Siapa yang gak marah coba kalau sampah berserakan sana-sini?
1: Aduh, repot amat. Tinggal dipungut, langsung buang aja ke tanah. Beres kan?
0: Beres sih beres. Tapi kebiasaan buruk kita yang membuang sampah sembarangan akan membuat kita menderita selamanya.
1: Apaan sih? Gak nyambung banget. Sampah dengan menderita. Kan gak ada hubungannya.
0: Kamu tahu gak? Dengan kebiasaan buruk kita membuang sampah sembarangan akan menimbulkan penyakit. Lingkungan menjadi kotor dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Kita yang tinggal di sekitarnya menjadi tidak sehat.
1: Aduh, repot amat sih. Ya udah, aku mau keluar dulu.
0: Sekalian bawa nih sampahnya, buang di tong sampah yang sudah disediakan ya.
1: Iya.
2: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Dangdut adalah kita. Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Pro Dangdut untuk siang hari ini. Silakan kembali bergabung bersama kami di line telepon ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Sama orang Teledu nih.
0: Orang Teledu siapakah?
1: Pak Idris.
0: Pak Idris di Teledu. Oke, Pak Idris, apa lagu siang nih?
1: Lagu Rambulan Bersinar Lagi dari Ipan Mansur.
0: Kirim-kirim salam.
1: Salam-salamnya buat Pak Kasim di Klarik, buat Mario di Batu Hitam, buat Kak Belian di Tanjung Pinang, buat Wanusu di Sambat, buat Kak Serinah di Batam, buat penyiar dan operatornya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Idris ya dari Teledu sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, halo, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Yuli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Berlian ke?
2: Iya, saya.
0: Oke. Okay.
2: Lagu pagi untuk masuk nih ada aja gangguan, yang listrik mati lah.
0: Iya kan?
2: Yang gangguan WiFi lah.
0: Walah, sian. Apa lagu sih ini?
2: Lagunya kita ini, Tirani aja lah dari Lesti.
0: Apa judulnya?
2: Tirani.
0: Tirani?
2: Lesti. Tirani dari Lesti.
0: Oke.
2: Okay. Ada?
0: Coba kita cari, masih cari ini.
2: Oh iya lah, salam-salam ya. Salam yang bau tuan Pak Idris ya.
0: Iya.
2: Buat Pak Idris, buat yang ganteng itu, buat Kak Mus, buat Kak Sinar, buat Long Is, buat Mak Ngaji, Long Is, buat Mama Eka, Mak Nani, Mak Dani, Mak Dini, buat Kak Sarina Cincu, buat Bang Iman, Bang Jais, buat Kang Irwan, buat Teddy Indah, buat Wanusu, buat siapa lagi ya, buat Bang Pitung, buat Bang Samsu yang di Mijai, buat Bang Mario, Bang Asri, buat semuanya, buat penelpon pertama sampai terakhir, buat Kak Yulis, makasih. Ada lagu ya?
0: Ada.
2: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Berlian kita tadi ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
3: Sama Mario Batu Hitam.
0: Mario di Batu Hitam. Oke, Mario, apa lagu?
3: Lagunya Fata Morgana dari Andrikan.
0: Fata Morgana ya. Oke.
3: Ya, dari Andrikan ya. Salamnya Berlian, Pak Badris, ada Pak Kasim, Mbak Rusnah, Pak Zainuddin, ada Mbak Hani, Mbak Emma, Mbak Fatimah, Zubaidah, ada Pak Idris, ada Pak Suharman, Pak Baki, buat Mbak Yudis sama Bung Isan. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siapa tadi tuh? Bang Mario ya. Baik, untuk Anda pendengar dimanapun berada, masih bersama kami di kesempatan siang hari ini ya. Kita masih bersama di Pro Dangdut. Halo, selamat siang.
4: Siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
4: Sama Nuri, Mbak Yulis.
0: Nuri, di mana Nuri?
4: Iya, Desa Batu Gajah.
0: Oh, dari Batu Gajah, oke. Nuri,
4: lagu dulu Mbak Yuli.
0: Apa lagunya nih?
4: Lagunya itu apa ya?
0: Apa?
4: Dari LP.
0: Judulnya?
4: Curang. Siapa tuh yang
0: pakai curang? Apa judul lagu nih? Curang.
4: Curang.
0: Siapa Nuri ini? Berarti kenal sama Bang Zai ya?
4: Kenal sekali.
0: Tetangga?
4: Iya.
0: Oke lah. Oke Nuri, kirim-kirim salam.
4: Salamnya tadi untuk Pak Bang Zai yang ganteng itu. Terus ada Kak Berlian, ada Mbak Rusna, terus ada Mbak Nani juga, buat Yulinda di Singaulu atau di Tanjung, nggak tahu tuh. Buat Mario tadi, untuk Bang Zirman, untuk Bang Ryan, untuk Pak Yudhistira, untuk Long Is, untuk Ibu Jumaidat, untuk semua yang gabung, yang di luar daerah sana juga, salam kenal. Untuk Mbak Yuli sama operatornya, makasih saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Nuri dari Batu Gajah ya. Baik, untuk kalian pendengar, kita masih bersama di Pro Dangdut untuk siang hari ini. Kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah ada, tetaplah bersama kami.
5: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Prodang di kesempatan siang hari ini akan kami cukupkan dulu hingga di sini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan kita jumpa lagi di lain kesempatan.
1: Baru saja Anda

Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda bahwa masuknya waktu sholat fardu asar untuk hari ini pukul 14.51 menit waktu Indonesia Barat. Lagu Islami kami hadirkan untuk Anda.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk hari ini, pukul 14.51 menit waktu Indonesia Barat. Sekaligus, saya Yuli Samza juga akan undur diri dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Di Ranai Sore, pendengar akan ditemani oleh rekan kami yang lain pula. Selamat menjalani ibadah sholat fardu asar bagi umat muslim. Semoga amal ibadah kita mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar. Allah

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ranai sore ini.

105,9 Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Jumpa lagi bersama saya Adi di Ranai Sore edisi Jumat 9 Oktober 2026. Semoga kabar Anda di sore ini sehat dan masih semangat ya, dengan berbagai kesibukan Anda di sore ini. Buat yang kerjanya belum selesai juga ya, masih semangat, masih fokusnya di sore ini. Oke, terima kasih nih buat yang masih santai mendengarkan Pro 1. Semoga masih sehat juga kabarnya ya. Pukul 15 lebih 9 menit saat ini, sore ini bersama kita bersama di program Jendela Negeri, mengangkat tema tentang ekonomi digital pendengar ya. Dan topik kali ini kita akan membahas mengenai seberapa besar potensi ekonomi digital di Indonesia pendengar ya. Nah, ada beberapa faktor pendorong utama nih potensi ekonomi digital di tanah air pendengar. Salah satunya sekitar 68% penduduk di Indonesia ini berada di usia produktif atau didominasi Gen Z, milenial dan Gen A yang mencapai 45% dari total populasi. Dan pengguna internet di Indonesia juga sudah mencapai lebih dari 180 juta hingga 235 juta orang dengan tingkat penetrasi di atas 80% pendengar ya. Nah, melansir dari laman resmi Kementerian Komunikasi dan Digital pendengar, transformasi digital di Indonesia saat ini sudah menjadi tulang punggung utama pertumbuhan ekonomi nasional pendengar ya, dengan potensi mencapai nilai sebesar 600 miliar US dollar pendengar ya di tahun 2030 nanti. Dan pastinya dengan dukungan pemerintah dan infrastruktur digital yang kuat juga, Indonesia siap menjadi salah satu pemain utama dalam ekonomi digital global. Selanjutnya kita bahas nanti pendengar ya. Tetap bersama kami di Jendela Negeri.

Selamat sore buat yang baru saja mendengarkan Pro 1 masih di Jendela Negeri. Pendengar, nah pendengar, Indonesia ataupun di ya hampir di semua negara ya memasuki era baru ini pendengar ya, dengan Information and Communication Technology atau ICT yang menjadi tulang punggung perkembangan ekonomi dan daya saing negara juga pendengar. Dan ini bukan hanya menjadi instrumen penting dalam kehidupan sehari-hari, melainkan berperan juga sebagai faktor produksi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, berdasarkan lembaga Global Connectivity Index, setiap kenaikan 20% investasi di sektor ICT dapat meningkatkan produk domestik bruto atau PDB sebesar 1% pendengar ya. Dan dampaknya adalah tumbuhnya ekosistem ekonomi digital. Nah, tapi untuk mencapai hal ini pendengar, ada beberapa syarat juga yang harus dipenuhi ya, yaitu salah satunya pembangunan infrastruktur jaringan serta infrastruktur yang terdigitalisasi, termasuk ketersediaan pusat data juga pendengar. Dan saat ini juga Indonesia sudah menunjukkan kemajuan signifikan dalam bidang digital dari beberapa pencapaian di tingkat global pendengar. Dari World Digital Competitiveness Ranking mencatat kenaikan 11 peringkat untuk Indonesia dari peringkat 56 di tahun 2019 ya, dan menjadi peringkat ke-45 pendengar. Nah, selain itu juga Indonesia menduduki peringkat ke-6 secara global untuk jumlah startup. Nah, memiliki startup inovatif terbanyak di ASEAN ternyata pendengar ya, serta memiliki 15 unicorn dan 2 decacorn yang sudah berskala internasional juga pendengar ya. Dan transformasi digital ini tidak hanya melibatkan sektor bisnis besar saja ini pendengar ya, tapi juga UMKM. Nah, dengan sekitar 64 juta pelaku UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital, pertumbuhan ekonomi digital dan pembayaran digital di Indonesia akan semakin meningkat, dan sudah kita rasakan juga saat ini pendengar ya. Nah, ada beberapa langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh pemerintah pastinya untuk mengoptimalisasikan potensi ekonomi digital di tanah air. Di antaranya menyelesaikan kebijakan strategi nasional ekonomi digital 2030 yang tujuannya untuk meningkatkan kontribusi sektor digital terhadap PDB Indonesia secara bertahap ya, hingga mencapai 20% di tahun 2045 pendengar. Nah, di tingkat regional, Indonesia juga sudah mencapai kesepakatan untuk mengembangkan Asian Digital Economy Framework Agreement guna memajukan digitalisasi dan beberapa hal yang ada di kawasan ASEAN juga, pendengar. Oke, masih dengan topik kita di sore ini ya, mengenai ekonomi digital pendengar, tetap bersama kami di Jendela Negeri.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Seandainya aku punya hati yang tak terbatas.
1: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di Jendela Negeri, masih berbicara mengenai ekonomi digital, dan topik kali ini mengenai potensi besar ekonomi digital di tanah air, pendengar ya. Nah, sudah dibahas sebelumnya, dan ya memang negara kita merupakan salah satu negara dengan potensi besar untuk ekonomi digital di tahun-tahun yang akan datang. Selain bonus demografi, kemudian penetrasi internet juga, dan yang gak kalah pentingnya juga ekosistem UMKM, pendengar ya. Ada kurang lebih 64 juta pelaku UMKM yang mulai beralih memanfaatkan platform digital, pendengar. Dan Indonesia juga berada di peringkat ke-6 global untuk jumlah startup terbanyak, dengan catatan 15 unicorn dan 2 dekakorn yang sebelumnya sudah disampaikan juga, pendengar. Nah, tapi ada beberapa tantangan juga ya, seperti ketimpangan infrastruktur, seperti jaringan internet dan pusat data yang belum merata di wilayah-wilayah terpencil, terutama, pendengar ya. Kemudian literasi keuangan di digital juga ini, pendengar ya, yang ya kerentanan literasi keuangan di digital masih cukup tinggi, sehingga membutuhkan perlindungan konsumen dan keamanan cyber yang kuat, pendengar.

Nah, pendengar, transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan merupakan kunci untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tangguh di masa depan ya, paling dengan tantangan-tantangan ekonomi yang semakin sengit di masa yang akan datang.

Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.

Pendengar, sampai di sini jumpa kita di Jendela Negeri edisi hari ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap semangat dengan berbagai aktivitas Anda di sore ini, pendengar. Buat yang sedang berkendara juga selamat sore, tetap hati-hati. Semoga selamat sampai ke tujuan. Dan sesaat lagi kami ajakkan untuk menyimak berbagai informasi melalui lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Saat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: bentar lagi kita lulus. Aku gak sabar lagi mau masuk sekolah favorit aku, Lin. Kalau kamu mau masuk sekolah apa?
1: Aku bingung, Pen. Orang tuaku mau masukkan aku di sekolah rakyat. Aku gak mau. Aku mau masuk sekolah favorit aku, tapi orang tuaku gak mampu. Apa aku gak usah lanjut sekolah aja ya?
0: Jangan, Lin. Aku lihat di media sosial, sekolah rakyat itu bagus loh, Lin. Fasilitasnya lengkap. Itu merupakan program presiden. Kamu tahu gak? Presiden kita membuat program sekolah rakyat ini. Beliau ingin seluruh anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang sama. Tidak ada, Lin, perbedaan antara anak orang yang mampu atau anak yang tidak mampu. Semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan.
1: Tapi aku malu masuk sekolah rakyat. Apa nanti kata teman-teman?
0: Kenapa sih, Lin, harus malu? Hari gini masih dengar kata orang. Aduh, Lin, abaikan saja. Yang penting kamu bisa sekolah. Yang perlu kamu malu itu jika kamu gak sekolah. Semangat, Lin, untuk mencapai masa depan yang lebih baik.
1: Makasih ya, Pen. Kamu

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: derajat akan disesuaikan dengan laporan kualitas udara di Kota Perang Panjang yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Nofri melaporkan.
1: Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah dan Kabupaten Tanah Datar menerima puluhan ribu masker medis dari BPJS Kesehatan di daerah ini sebagai proteksi dampak kabut asap. Berikut laporan Irsyad.
2: Bupati Tanah Datar Eka Putra menghadiri penyerahan bantuan masker medis dari BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh. Penyerahan bantuan logistik kesehatan ini berlangsung di Gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar.

0: kondisi gelombang di jalur tersebut relatif tenang.
1: Untuk Selat Melaka 2-3 mil laut. Kalau gelombang dan angin macam air dan kolam kata dia. Pasti tak beriak. Kalau yang di depan ada riak dia sikit-sikit kata chip dia tadi. Ini dari sekedar recap dia. Jarak pandang dia 2-3 mil laut, gelombang dan angin tak ada macam air dan kolam. Pasti tak ada beriak malah.
2: Lancar lah ya.
1: Lancar.
0: Meski demikian, KSOP Bengkalis meminta seluruh nakoda tidak mengabaikan perkembangan cuaca dan kondisi perairan. Pemantauan secara berkala serta kepatuhan terhadap prosedur keselamatan dinilai penting untuk mengantisipasi risiko pelayaran, terutama ketika

0: pas lulus sampai dengan selesai itu ada 5 pengendalian, tarik tambang, balap sarung, kemudian ukur kelapa, anyam ketupat, dan makan kerupuk udang lama. Itu tangga sebelahnya. Kemudian untuk olahraga sendiri itu ada piala bupati. Kalau untuk bola sepak bola sendiri itu 40 tim. Kemudian kalau untuk hari itu 32 tim terbagi dua, kemudian ada 16 putra dan 16 putri.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Natuna Hadisun mengatakan Karnaval Budaya Natuna 2026 dijadwalkan berlangsung 11 Oktober dengan mengusung tema Harmoni Budaya di Lantai Samudra. Peserta akan menampilkan kreativitas melalui desain kostum yang mengangkat kesenian adat istiadat sejarah dan tradisi masyarakat Natuna.
2: Desain kostum, karena ini karnaval ini memang fokusnya adalah pada desain kostum, untuk keragaman budaya

0: di program pemutihan telah mencapai sekitar 44% dari target yang ditetapkan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk Kabupaten Natuna. Dari target sebesar 1,2 miliar tersebut, Alpi Ujamari berharap perpanjangan program ini dapat meningkatkan capaian penerimaan sekaligus mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
1: RRI Padang menutup berita Korwil hari ini. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus bersama Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi.

0: yang sebelumnya kerap memicu teguran dari masyarakat sekitar. Yudi menjelaskan sistem antrian ini juga dirancang menggunakan barcode untuk memberikan informasi kepada pengelola parkir ketika kendaraan telah selesai mengisi BBM. Dengan mekanisme tersebut, kendaraan berikutnya dapat diarahkan menuju SPBU sesuai urutan antrean.
1: Ini ya, kita melaksanakan uji coba untuk antrian BBM melalui tempat parkir khusus truk kita di Kota Lalam, sehingga nomor antriannya bisa diparkir di sana dan mengisi BBM secara berurutan ke pom bensin atau SPBU sehingga tidak ada lagi antrian di jalan. Nah, ini yang kita buatkan programnya dengan Bank Negari juga ya, dengan edisi Bank Negari. Ada juga nanti barcode-nya yang bisa nanti secara otomatis akan dilaporkan ke tempat parkir bahwa ini sudah diisi sehingga bisa dikirim lagi satu kendaraan lagi ke sini.
0: Penataan tersebut turut dirasakan manfaatnya oleh warga Kota Lalang, terutama masyarakat

kita sangat penting, tidak hanya untuk keselamatan kita saja, tetapi juga keselamatan orang lain. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Lagu dari Mulan Jamila, Wonder Woman, spesial buat yang lagi santai di sore ini ya. Mungkin lelah dengan aktivitas Anda sepanjang hari ini, tapi semoga hasilnya maksimal pendengar. Nah, pekan ini gelaran MotoGP akan berlangsung di tanah air pendengar ya, tepatnya di sirkuit Mandalika, dan ini merupakan seri ke-18 untuk gelaran MotoGP musim balap 2026 dari total 22 seri dalam kalender MotoGP tahun ini pendengar ya.

Nah, untuk jadwal MotoGP di Mandalika akhir pekan ini sudah digelar mulai hari ini, pendengar ya. Dimulai dari free practice, kemudian untuk hari Sabtu besok juga ada free practice juga, kemudian kualifikasi dan ada sprint race ya, balapan separuh dari balapan utama yang akan digelar jam 2 siang dan tentunya balapan utamanya hari Minggu, pendengar ya. Untuk kelas MotoGP akan berlangsung pukul 14 waktu Indonesia Barat atau jam 2 siang. Sedangkan untuk Moto3, kali ini Moto3 banyak yang nonton, pendengar ya, karena ada salah satu pembalap Indonesia, Peda Ega Pratama ya, yang menjadi menarik perhatian banyak masyarakat ya, bukan hanya penikmat balapan tanah air, pendengar ya, tapi Peda Ega ini juga banyak menarik perhatian para pembalap-pembalap internasional lainnya juga, pendengar, karena usianya masih sangat muda, 16 tahun kalau nggak salah ya, sudah berlaga di Moto3 dan sempat naik podium, pendengar ya, satu kali balapan sempat naik podium ketiga saat itu ya. Jadi ya pasti ditunggu ini, bukan hanya race MotoGP-nya aja nih, pendengar ya, kayaknya race Moto3-nya akan bakal ditunggu juga karena main juga di Indonesia kan.

0: Sari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
1: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Masih di 105,9 Pro Satu RRI Ranai, Bandung 19 Oktober. Serius, lagu ini dirilis tahun 2006. Spesial buat yang baru saja mendengarkan Pro Satu, mendengar.

Memiliki lintasan sepanjang 4,3 km. Sirkuit ini juga memiliki total 17 tikungan, pendengar ya. 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Dan sirkuit ini juga ternyata tidak dibangun begitu saja di tengah kawasan ya. Nah, desain lintasannya merupakan modifikasi dan pengembangan dari jaringan yang sebelumnya sudah direncanakan dalam master plan kawasan Mandalika. Dan ide awal desain sirkuit Mandalika ini muncul setelah perancang Pertamina Mandalika International Circuit atau Mark Hughes ini mengunjungi sebuah bukit yang menawarkan pemandangan garis pantai dan laut. Dan lokasi ini berada di sekitar tikungan 10 sirkuit Mandalika dulunya, pendengar ya. Nah, sirkuit ini berada di kawasan yang juga menjadi destinasi wisata rupanya ya. Sehingga sirkuit ini menawarkan pemandangan khas Mandalika berupa perbukitan dan kawasan pesisir. Dan melalui Wonderful Indonesia Hill yang berada di area sirkuit, pengunjung bahkan bisa melihat panorama lintasan dari ketinggian, pendengar ya. Nah, ini salah satu daya tarik dari street sirkuit Mandalika ini, pendengar. Oke, kita doakan semoga penyelenggaraan MotoGP akhir pekan ini di Mandalika semuanya lancar-lancar saja. Pernah ada kejadian yang hujan deras ya, sempat tertunda beberapa saat. Namun akhirnya bisa kembali digelar dan ada yang menarik juga kali itu ya, pendengar. Oke, sudah pukul 17.03 menit. Selanjutnya ada kembali satu dari Krakatau.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih,

Kami di Prosada RRI Ranai, lagu yang dirilis tahun 1997 dari Krisa, Ketika Tangan dan Kaki Berkata, sudah membawa kita ke pukul 17 lebih 11 menit saat ini. Untuk anak kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan masuknya waktu sholat maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya hari ini pukul 17 lebih 30

berupa harta benda dunia. Sebab sesuatu yang bersifat duniawi tak akan kekal keberadaannya. Tak kecuali dengan raga manusia, sering dengan berlalunya waktu, maka raga manusia akan habis dimakan usia. Pendengar yang dirahmati Allah, lain

masa yang cocok tanam kebaikan di masa hidupnya di dunia. Itu tidak berbohong dan tidak main-main. Wajar jika kaum muslimin yang meyakini akan adanya surga dan neraka yang mengamalkan rukun iman tidak bisa mengingkari hatinya bahwa sedekah itu atau derma itu yang dilakukan karena mengharapkan datangnya pahala dan masuknya dia ke dalam surga yang di dalamnya penuh dengan aneka kenikmatan yang sukar dibayangkan dengan amal pikiran manusia yang penuh dengan keterbatasan itu. Wahai kaum muslimin, selain kewajiban zakat, harta itu harus disedekahkan untuk kewajiban-kewajiban lainnya. Contohnya, seperti untuk menyantuni kaum kerabat, menyambung persaudaraan, memelihara persahabatan, membantu orang-orang yang meminta, menolong orang yang sedang membutuhkan, dan lain sebagainya. Dan ketiga, keutamaan

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun, jadi nyata, menyelamatkan

0: video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ranai sore ini. Ranai sore.

105,9% dari Ranai. Terima kasih pendengar yang masih santai mendengarkan siaran kami. Semoga masih semangat ya di kesempatan kali ini, apalagi yang akan menikmati akhir pekannya, sudah punya rencana juga akhir pekannya kemana. Semoga bisa bikin Anda bahagia pendengar ya. Sudah pukul 18.13 menit saat ini, masih bersama saya Adi pendengar. Lagu dari Astrid dengan Terpukau, spesial buat Anda yang lagi santai kali ini ya. Dan semoga sepanjang hari ini juga menjadi hari yang menyenangkan dengan berbagai aktivitas Anda. Semoga semuanya lancar. Dan akhir pekan merupakan momen yang ditunggu-tunggu pendengar ya. Mungkin sudah punya banyak rencana ini pendengar ya, atau kegiatan-kegiatan yang selama ini tertunda yang mungkin bisa dilaksanakan di akhir pekan nih pendengar. Apalagi kalau di akhir pekan kali ini ada momen juga ya, perayaan hari ulang tahun Kabupaten Natuna ke-27 tahun 2026. Jadi banyak kegiatan, banyak acara-acara juga yang akan dilaksanakan nih pendengar. Salah satunya nanti lomba karnaval budaya hari Minggu ya, Minggu pagi. Jadi silakan nih untuk Anda-anda yang ingin menyaksikan, menyemarakan juga ya, untuk memeriahkan juga, meramaikan juga nanti lomba karnaval budaya Minggu pagi. Berawal di atau startnya di dari lapangan sepak bola kaki Rana ya, dan nanti akan finish di Pantai Piwang. Oke, masih ada lagu-lagu pilihan di kesempatan kali ini pendengar dengan beragam informasi juga. Selanjutnya ada Mencari Cinta Noah featuring BCL.

0: Anda.
1: Jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: setiap harinya.
1: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: 154 ya kan. Cuman kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang
1: sisa,
0: sudah dormant istilahnya. Jadi company-nya, entity-nya udah ada, masih ada tapi sudah tidak berjalan.
2: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang ngantrinya harusnya masih lama kemudian dipercepat.

0: tersebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
1: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah. Sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10D Jalan Cilikriwut ini, Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggalakni, hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karhutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
3: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun

Artinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim, baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah, pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan

tidak membutuhkan motivasi bombastis, melainkan kehadiran hal kecil yang terasa hangat dan bermakna. Mie ayam dalam buku ini menjadi simbol harapan sederhana, pengingat bahwa masih ada rasa, momen atau pengalaman kecil yang layak dinikmati sebelum benar-benar menyerah. Buku ini juga menyoroti realitas kesehatan mental yang sering tak terlihat. Banyak orang tampak baik-baik saja di luar tapi menyimpan luka batin, kelelahan emosional, kecemasan, dan depresi di dalam diri. Meski narasi yang jujur dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, pembaca diajak memahami bahwa perasaan ingin menyerah bukan tanda kelemahan, melainkan sinyal bahwa seseorang sedang sangat

0: Bu Sofi, saya berjanji, saya menyesal Bu Sofi, saya khilaf karena melihat peluang emas dengan banyaknya pengunjung yang datang hari ini loh Bu. Oh tolong jangan cari pengganti saya Bu Sofi, saya mohon Bu Sofi tolong kali ini.
1: Iya iya, nah baiklah, saya pegang janji Bapak ya. Dan tolong jangan disia-siakan ya.
0: Iya.
1: Mungkin Anda melihat peluang emas yang menguntungkan dengan banyaknya pengunjung ini. Tapi para pedagang juga tidak berkewajiban, Pak, untuk membayar iuran apapun kepada Bapak. Nah, karena mereka sudah mengantongi izin resmi untuk berjualan di sini. Jadi tolong ya, Pak ya.
0: Iya, iya, Bu.
1: Jangan cemari keindahan wisata daerah kita ini

0: Gila pendengus, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temulah kita di acara Nujami malam ni ya. Nuji kita je. Tapi walaupun nuji kita je, tetap kita mengedepankan sopan santun ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sama siapa ni?
1: Sama Kak Berlian,
0: Kak Tanjung Berlian. Pinang. Ni saya suka. Berkabur kan Tanjung Pinang kat perantauan?
1: Kabur baik, Tanjung Pinang. Masih ada kabur asap.
0: Oh, masih ke? Macam kau degil.
1: Hilang-hilang. Itulah hilang-hilang timbul. Oh. Nanti tebal je. Dah tu dibawa angin keluar mungkin tipis lagi. Dah tu datang lagi angin, dah tebal.

0: ini rindu lah dia. Ya, ini rindu dari zaman muda.
1: Oh, cuba lo nyanyi sikit.
0: Usah, nek ni orang tetap nusok radio.
1: Ni, Saya
0: terak radio.
1: Ya, yalah, ho, oh, sayang. Salam je.
0: Saya salam semua yang bergabung.
1: Ah, yalah,
0: Ya, orang sebahir.
1: Ya.
0: Salam semua radio.
1: Ya,
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Biasanya kalau saya acara Nujami, dua penelpon terlacok lah, tiga penelpon. Dah lah, ya, seru je, kokek-kokek. Ya.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai malam ini, Ranai malam ini. Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: My Pringer masih di acara Ruang Rindu. Malam ini kami menghadirkan lagu

0: Nanti Mama Mia, Ring Ring Kasih Itu je lagu ya. Jadi yang lain lagi lah, pokoknya dari ABBA.
1: ABBA?
0: Aba. Aba, penyanyinya, kumpulannya, judul lagu pilih aja lah.
1: Oke, terserah lah ya.
0: Ya.
1: Oke.

0: ni Batam ni kelebihan je, walaupun apa ya, habis mandi je dah panas, itulah namanya Batam.
1: Oh iya, tetap panas lah ya.
0: Apalagi panas, tak pernah hujan, kabut asap lagi. Ya Allah.

0: aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Pendengar masih di acara Ruang Rindu malam ini, bagi yang ingin bergabung bersama kami silakan saja di 0811 7033669. Kita menghadirkan lagu-lagu mancanegara era 80-an hingga 2000.

On Demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
2: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda. Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Terutama untuk yang malam ini masih disibukkan dengan beragam pekerjaannya. Jadi tetap utamakan kesehatan. Pendengar, walaupun besok akhir pekan, sebagian yang kalau yang bekerja di kantor libur, walaupun akhir pekan kita perlu mengatur jadwal tidur kita, jadwal bangun kita di jam yang sama ya. Barangkali saja besok ada rencana bangun lebih awal untuk melakukan olahraga ya di pagi hari. Mudah-mudahan bisa bangun lebih cepat pendengar ya, dan sehingga banyak hal yang bisa kita kerjakan. Baik pendengar, selanjutnya menemani istirahat malam Anda, kami sudah siapkan rangkaian lagu-lagu hiburan. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan

Lantai, para nelayan kembali menunjukkan kepada seluruh masyarakat yang akan memberi, dan mereka mengatakan, ini ikan hasil tangkapan yang masih hidup. Masyarakat Jepang pun mereka puas karena mereka mendapatkan ikan yang diharapkan yang hidup. Namun apa yang

Mari, kita siap melatih, memelihara, dan mengembangkan kebiasaan berpikir sukses dan bermental sukses secara berkesinambungan, sehingga karakter sukses yang telah terbentuk akan membawa kita pada puncak kesuksesan di setiap perjuangan kehidupan kita. Sekali lagi, Suknen Senjau. Kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan kebiasaan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Dewan Pertimbangan Presiden berkomitmen memaksimalkan tugasnya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Pak Ketua,
2: komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau Wanpres kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai

0: tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
1: Pada tempat yang sama, anggota Wakil Pres Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
2: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara, melihat bisnis, saya boleh bisnis, segala macam. Itu teman-teman kan banyak kan bisnis.
3: Isu apa aja yang diperintahkan?

0: diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
1: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang nanti mau berangkat ditemukan oleh beliau punya haji umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang nantinya harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, dikelirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
0: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga

0: meningkatkan kompetensi sekaligus menghadirkan pendidikan yang berkualitas di dalam kelas. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih banyak pada Prabowo Gibran atas program Asta Cita untuk perhatian terhadap guru. Guru sejahtera, pendidikan berkualitas, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: lagi Satriwan Salim. Pak Satriwan, selamat malam, Pak.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Satriwan, kabar baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, ini ada wacana

0: untuk mengecip sesuatu. Kan itu harus ada dorongan kan.
1: Iya.
0: Nah, sehingga mentalitas kompetitiveness itu, kompetisi itu, perjuangan itu harus betul-betul didorong gitu. Ya kan? Apalagi di dunia kerja semuanya berbasis seleksi.
1: Iya, betul.
0: Perguruan tinggi negeri
1: seleksi.
0: Nah, sehingga ini bisa dilakukan gitu sebagai pembelajaran kepada anak-anak SMA atau sederajat. Tetapi untuk level SMP, apalagi SD, saya rasa, nah ini yang perlu pertimbangan. Ya kan, bahwa tidak naik kelas itu misalnya, itu kemudian anak misalnya nih ya, di kelas berapa ya, kelas 2 SD misalnya, dia masih belum bisa membaca yang baik. Dia belum bisa menghitung misalnya, sampai jangankan ribuan ya, ratusan, puluhan aja ternyata belum gitu.
1: Yeah.
0: Kemudian berarti matematikanya tidak mencapai kompetensi, bahasa Indonesianya tidak mencapai kompetensi misalnya.
1: Yeah.
0: Ya, ini dari aspek akademik dulu ya.
1: Yeah.
0: Kemudian mata pelajaran lain juga, anggaplah 3 mata pelajaran itu dia tidak tercapai gitu, dari kelas 2 mau kelas 3 nih. Nah, itu kan kemudian tentu akan menjadi beban bagi anak ini ketika dia tidak naik kelas ke kelas 3, ya nggak, padahal fasenya berbeda itu, fase A dan fase B itu, ya kan? Terus ya dia akan mengulangi lagi di tahun depannya pelajaran yang sama, padahal dia sebenarnya tidak mencapai kompetensi.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi interaktif bagi Anda yang ingin bergabung terkait tema kita pada dini hari ini, yaitu usulan siswa tak otomatis naik kelas berlaku lagi di 2027. Silakan di layanan telepon kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui layanan WhatsApp kami di 081399399888. Ya, secara hukum tertulis ini memang tidak ada peraturan resmi yang mewajibkan sekolah 100% meluluskan atau menaikkan semua siswa tanpa syarat ya, tetapi secara pelaksanaannya memang masih

0: itu tidak ragu untuk menginvestasikan dana-dananya mereka ke Indonesia.
1: Dengan investasi dengan yang tersedia ada informasi di bidang keuangan yang benar-benar tepat waktu dan kemudian tepat. Nah, ini yang kemudian difasilitasi dengan adanya namanya laporan keuangan. Dan kedua, kemudian yang didorong untuk yang namanya sasaran dan pengiriman. Nah, ini yang nanti untuk yang penting mempertrek ya, para platform global.
0: Dekan School of Accounting BINUS University

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir,
0: informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro

0: kalau saya bahas, karena kan kalau intinya kalau di dalam itu kan harus ya sesuai dengan ini sekolah ya, tidak boleh melenceng keluar. Tapi ketika pembahasannya kita misalnya lagi face to face ketemu orang tuh, abis rapat ketemu orang semua murid, pasti kan mereka sharing, Bu ini begini begini, ya sebentar ya Bu, saya ingin dulu ke.
1: Tapi kemungkinan nih, Ibu Heni melihat karakteristik dari orang tua yang biasanya Ibu Heni temuin ngobrol, kira-kira pada setuju nggak tentang usulan kebijakan dikembalikannya tidak naik kelas ini?
0: Karena belum ini ya, belum terlalu muncul banget ini.
1: Iya, baru kemarin soalnya.
0: Belum terlalu orang tuh belum terlalu ini banget. Ini kan yang baru muncul rumornya kan di apalagi terutama kelas 12 ya.
1: Iya. Yeah.
0: Katanya ada gosip untuk UTBK gap year udah nggak bisa lagi gitu. Itu yang sebenarnya lagi hangat-hangatnya di kami.

full kewenangan guru. Nah, termasuk juga terkait dengan anak kemudian pembelajarannya tidak tuntas atau belum tercapai gitu, atau sudah tercapai, memenuhi syarat atau kriteria tertentu. Nah, itu guru punya otoritas sepanjang ada daftar, ada kriteria, ada bukti, termasuk sejauh mana kemudian upaya yang dilakukan oleh guru ya kan memberikan pelayanan kepada murid tersebut, memberikan proses pembelajaran yang memadai, yang maksimal. Kalau semua prosesnya sudah diberikan, pembinaannya sudah maksimal, remedialnya sudah dilakukan gitu ya, tetapi ternyata artinya gini, sekolah sudah maksimal menggunakan berbagai macam cara agar anak ini misalnya tercapai kompetensinya, lengkap kehadirannya, terbina karakternya gitu.

0: juga harus ikut adil juga, Pak Suranta ya?
1: Iya, betul. Dan juga untuk para guru, saya jangan main. Untuk para guru zaman sekarang, jangan seperti zaman era 80-an, 90-an, main fisik, lempar kabur, jangan lagi lah begitu ya.
0: Oh, Pak Suranto malah menentang hal itu, Pak Suranto?
1: Iya.

0: kewirausahaan di Jawa Tengah. Laporan selengkapnya oleh Bakhtiar Rifai.
1: Kami berharap munculnya wirausaha baru kemudian terus tumbuh.
2: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan di Jawa Tengah melalui kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi. Wakil Menteri UMKM RI

0: atau KUR di Jawa Tengah telah mencapai 42,8 triliun rupiah kepada 760.477 debitur. Dari jumlah tersebut, sekitar 25,5 triliun rupiah disalurkan untuk sektor produksi. Ia mengatakan pembiayaan sektor produksi menjadi perhatian karena memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Sementara itu, Rektor Undip Profesor Dr. Suwarno menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, kegiatan yang mempertemukan kementerian, lembaga pembiayaan, regulator, dan perguruan tinggi dalam satu forum dapat membantu pelaku UMKM menyelesaikan berbagai persoalan.
1: Ini juga menjadi hub untuk pelatihan pembinaan ya, dan kolaborasi di Jawa Tengah. Mudah-mudahan kita bisa lakukan sebaik-baiknya karena UMKM ini hidupnya tidak mudah. Pembinaannya juga butuh waktu.
0: Suwarno menambahkan Undip memiliki sejumlah program inkubasi yang dapat dikembangkan menjadi jejaring pembinaan UMKM. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: mengingat sumber dana yang dikelola ribuan dapur ini adalah dari APBN yang merupakan uang rakyat, maka harus dikelola secara efektif, efisien, dan harus akuntabel dengan tetap mengutamakan ketercapaian output dan outcome.
1: Aksis itu hadir, bukan sekedar aplikasi pencatatan keuangan, tapi ini adalah instrumen tata kelola yang menghubungkan sejak awal dari pelaksanaan program, kemudian pengelolaan anggaran, pelaporan, pengawasan dalam satu ekosistem digital.
0: Narasumber sosialisasi aplikasi Aksis Kanwil DJPB NTT, Asrin Martiaswati kepada RRI menyampaikan, tujuan sosialisasi aplikasi Aksis atau

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Mehaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jamaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jamaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
0: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
2: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jamaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3.400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah. Allahu Akbar.
0: Alhamdulillah. Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji

0: pertanggung jawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional kuota haji Indonesia tahun 2027, tetap dipatok di angka 221.000 jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur.

semoga ada pemerintah mendengarkan ini. Kenapa kita tidak ikut bermain menjadi tarikah di sana? Gitu. Kenapa kita tidak bermain sendiri di sana? Jadi menjadi tarikah, kemudian ya tentunya kita memakai kekuatan kita geopolitik tentunya. Kemudian kita berbicara langsung dengan pemerintah Saudi. Kita memiliki jamaah yang cukup besar. Kita investasi di sana menjadi bagian dari syarikat. Bisakah? Bisa, harus bisa. Karena mayoritas pengguna syarikat-syarikat sana bukan orang Saudi, Pak. Tapi orang-orang Mesir, orang-orang dari Yaman, dan semua orang X juga. Kenapa Indonesia tidak terbikin seperti itu? Itu. Jadi, kalau kita bicara mau pelayanan bagus dari Gambura, ya kita bermain di situ. Kita punya market. Ya, kita punya market, kita punya uang, faktanya juga kita bayar dalam setiap tahunnya. Ya, kita mesti bagian dari situ, kita bisnisnya di situ. Sehingga, cita-cita pemerintah dalam

Era yang kedua, ini kan sudah putus ya kemarin Panja DPR RI dengan Panja apa itu namanya Panja pemerintah sudah putus bahwa dihaji 98.466.351,35 yang artinya perunatannya turun 184.900.

0: Ya.
1: Ini kado istimewa. Dan ini baru sekali ini terjadi. Ini kami DPR RI sendiri tidak tahu bahwa ada kado istimewa ini. Waktu Ketua DPR RI Bapak Sufmi Dasko Ahmad melaporkan bahwa keputusan lebih kurang akan lebih kurang 26 jutaan. Pak Presiden bilang, udah kasih lebih murah lagi. Pakai dana pemerintah yang 3 jutaan yang akhirnya seluruh jamaah haji menerima hadiah ini. Sebesar 3 jutaan yang akhirnya memotong biaya pelunasan yang menjadi 23.248.000 rupiah.
0: Oke, berarti sistemnya benar ya, dipotong di BPS begitu ya?
1: Langsung iya. Nah, waktu mereka melunaskan langsung dipotong,
0: sudah langsung terpotong. Ya, oke. Baik,
1: langsung
0: kalau
1: otomatis.
0: Iya. Ya. Pak Husni, ada terakhir mungkin himbauan yang mau disampaikan kepada masyarakat, apalagi yang sedang dalam masa tunggu melaksanakan ibadah haji?
1: Ya, tentunya pertama kepada calon jemaah haji, ini kan yang berangkat tahun 2027. Lebih kurang berangkat itu 14 tahunan, itu yang pertama. Yang kedua, ada visi haji tahun 2030 dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Ya, yang akan menampung 5 juta jemaah. 5 juta jemaah. Kalau diganti, ya hari ini kapasitas perhajian itu lebih kurang 2.300.000. Itu artinya kuota kita ke depan itu di atas 500.000. Tentunya masa tunggunya mungkin tinggal kira-kira 10 tahun, itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang berangkat haji tahun 2027 ini, dulu masa'ir itu kita ikuti namanya paket C, paket D. Alhamdulillah sekarang paket perhajian kita sudah masa'ir itu paket C. Yang artinya pelayanan lebih baik, tempatnya lebih luas, lokasinya lebih dekat, kemudian ya konsumsi makanan dan lain sebagainya sudah pasti Arafah, Mina itu jauh lebih baik dibandingkan

0: Sayekti mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan air bersih. Kurang lebih 2 bulan ini warga mengalami persoalan air bersih dan hanya mengandalkan dropping air dari pemerintah maupun donatur.
1: Ada yang dropping, ada yang beli. Masak, mandi, cuci baju, ternak. Ternak kan sehari 2 kali. Alhamdulillah ini enggak. Kalau saya enggak beli, kalau teman-teman beli. Soalnya nanti kalau ada...

0: yang tiga hal itu yang saya sebutkan.
1: Iya, tapi saya menariknya begini, Profesor. Dari seleksi masuk ke menjadi ASN, CPNS ya, itu kan seleksinya ketat, lalu kuotanya terbatas, yang mendaftar banyak sekali, sulit masuknya. Dengan berbagai proses administrasi, kelengkapan berkas dan ujian dan lain sebagainya yang dilewati, kemudian memutuskan untuk resign, terlebih dengan lapangan pekerjaan atau mencari pekerjaan baru itu, mungkin ada beberapa yang kesulitan untuk mencari pekerjaan, walaupun ada beberapa yang dimudahkan dengan kecanggihan teknologi seperti bekerja untuk perusahaan multi internasional dari Indonesia dengan internet, ya, kecanggihan teknologi bisa saja seperti itu. Tapi bagaimana dengan itu, effort yang mereka keluarkan dan kemudian akhirnya memutuskan untuk mundur, Profesor?
0: Iya.

mengembangkan keahliannya, tidak bebas dalam bekerja sesuai dengan keahliannya karena birokrasi lebih kaku, berjalan seperti jenjang komando. Beberapa di antaranya seperti itu, Prof. Tapi begini, kan banyak yang mengundurkan ini adalah yang baru masuk ya, ataupun generasi milenial 30-40 tahun dan juga generasi Z ya.

0: mustahil. Pemerintah membuat aturan menetapkan upah minimum, tapi tidak melaksanakan di lingkungan ASN. Jadi itu sendiri harus juga menjadi pertanggungjawaban dari pemerintah. Nah, dan dengan itu dilakukan, maka tentu nanti setiap orang yang bekerja di lingkungan ASN mempunyai prospek ke depan. Dan boleh mereka bekerja dengan baik, kemudian berlomba-lomba menunjukkan kinerja yang maksimal, sehingga siapa yang terbaik, siapa yang bekerja maksimal, itulah yang nanti karirnya lebih menonjol. Dan kalau hal itu yang terjadi, maka yang lain-lain tidak ada merasa iri. Jadi kalau di sana karirnya melonjak dan itu terlihat memang karena kinerjanya, maka mereka malah saling memahami, saling mengerti, bahkan saling mendukung. Nah, itulah yang ke depan yang perlu dibenahi.
1: Baik, kalau begitu Profesor, terima kasih banyak atas waktunya, Prof.
0: Iya.
1: Iya, Profesor Payaman Simanjuntak, pengamat ketenagakerjaan, sudah kami ajak berbincang.
2: Dinamika Olahraga.

survei dengan skala yang cukup masif, Mbak Ana. Harapannya memang kita bisa mendapatkan data survei yang holistik, ya. Jadi memang permasalahan ini adalah permasalahan yang umum terjadi di lembaga-lembaga pendidikan Indonesia. Dan artinya angka itu kemudian juga menjadi angka reflektif bagi kita semua tentunya untuk kemudian melakukan upaya perbaikan. Meskipun secara keseluruhan dimensi yang kita lakukan pengukuran, berita baiknya adalah terjadi peningkatan dari yang pengukuran sebelumnya tahun 2024 di angka 68,5, kemudian sekarang naik di 73,3. Artinya memang ada sejumlah peningkatan ini, Mbak Hana, meskipun ya upaya perbaikan masih harus terus kita lakukan, karena di angka 73,3 itu masih di level adaptif, ya, masih ada dua level berikutnya, yaitu di level kuat dan tangguh. Nah, harapannya kita bisa mendorong upaya-upaya percepatan perbaikan di sektor pendidikan, khususnya di dimensi anti korupsi atau integritas ini, menuju ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, di sini KPK tidak sendirian, Mbak Ana. Kami menggandeng banyak pihak, sebagaimana kemarin kita simak bersama komitmen para stakeholder utama, baik dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian dari FIKTI, Kementerian Agama juga, karena memang kami juga menyiapkan sekolah-sekolah keagamaan, Mbak Ana, ya, tidak hanya sekolah-sekolah dasar negeri, tapi juga memang kami masuk di sana, ya, seperti MTS, MAN, dan sebagainya, termasuk juga kampus-kampus keagamaan seperti UIN dan sebagainya. Kami menyiapkan juga ke sana karena memang ukuran pengukuran yang kami lakukan ini holistik, termasuk juga kami kemarin menggandeng Kementerian Dalam Negeri.

0: pandangan. Tapi kemudian jika di atas itu sudah tidak baik, maka kemudian ini juga akan turun sampai ke bawah di tataran operasionalnya, Mbak Ana. Jadi memang penguatan integritas baik di level karakter individu anak didik, di level ekosistem pendidikan, dan juga di level tata kelola, peran seorang pemimpin di dalam entitas lembaga pendidikan ini sangat krusial, begitu Mbak Ana.
1: Baik. Lalu kalau untuk nantinya KPK akankah mengumumkan perguruan tinggi yang membutuhkan perbaikan integritas akademik atau hasil survei hanya akan digunakan sebagai bahan evaluasi internal saja? Begitu, Pak Budi.
0: Ya, jadi begini Mbak Ana, jadi memang pengukuran survei ini ranahnya adalah ranah perbaikan, bukan ranah penindakan. Secara detail kami sampaikan kepada masing-masing entitas, ya, baik melalui kewilayahan, karena pasca kemarin kami umumkan secara cepat, kami juga lakukan sosialisasi Mbak Ana, ya, ke masing-masing wilayah, ya, sehingga kemarin kami juga sangat apresiasi dan terima kasih pemerintah daerah.

0: kendaraannya. Untuk menghindari kecelakaan lalu lintas, salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
1: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah. Sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong, semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10D Jalan Cilikriwut ini, Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggalakni, hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karhutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: mendobrak tantangan, dan mengawal masa depan Indonesia menuju kejayaan.
1: Saya Rico Ferdinand menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh penyelenggara dan mitra atas keberhasilan integrasi program Magang Hub Angkatan 2 2026 dengan visi besar Asta Cita.

tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga.

0: Semenjak saat itu, negara-negara di seluruh dunia berpartisipasi setiap tahunnya dalam perayaan Hari Pos Dunia. Kantor pos di berbagai negara juga menggunakan acara tersebut untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk dan layanan pos terbaru. Geger Pacinan atau dikenal sebagai tragedi Angke merupakan tragedi penghilangan orang Tionghoa di Batavia. Kekerasan dalam batas kota berlangsung dari 9 Oktober hingga 22 Oktober 1740. Keresahan dalam masyarakat Tionghoa dipicu oleh represi pemerintah dan berkurangnya pendapatan akibat jatuhnya harga gula.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan.

pertumbuhannya. Jadi ini adalah kita harapkan mendorong proses produksi di dalam negeri. Teman-teman semua, yang terkait dengan inflasi, saya bisa sampaikan bahwa inflasi terkendali. Terakhir angka inflasi kita yang diumumkan oleh BPS adalah 3,28% year on year, yang berarti ini ada di dalam rentang yang cukup aman karena kita cukup comfortable. Namun kita juga ingin menyampaikan, saya ingin menyampaikan di sini, sebelah kiri sengaja kita pisahkan. Kalau lihat dipisahkan core inflation dengan yang di sebelah kanan, VF itu adalah volatile food, AP itu adalah administered price. Administered price dan volatile food kira-kira dia sejalan, ya. Meskipun volatile food perlu kita waspadai karena kita akan menuju El Nino, kekeringan, sehingga nanti dampaknya di pangan akan kelihatan. Karena itu kita ingin menyampaikan bahwa volatile food yang kita lihat ada peningkatan harga itu, beberapa komoditas mulai kita perhatikan, cabai rawit, cabai merah, daging ayam, dan seterusnya itu, yang kita mohon, kita minta nanti seluruh institusi yang terkait diperhatikan dengan sangat seksama. Bagaimana produksi dalam negerinya, bagaimana permintaan dalam negerinya, kalau bisa jangan sampai ada kekurangan, dan jangan sampai meningkatkan inflasi yang tidak perlu. Ini adalah sebelah kanan menjadi sangat penting. Untuk administered price, kita lihat bahwa karena sejumlah harga itu ditetapkan oleh pemerintah dan banyak inilah harga barang bersubsidi, maka administered price inflation relatively itu stabil, kira-kira 3,25% di sekitar IHK kita. Nah, sebelah kiri khusus saya ingin menguraikan tentang core inflation. Core inflation ini inflasi inti, kalau secara keseluruhan inflasi inti kita adalah 2,84% year on year di bulan September yang lalu. Kalau kita lihat dari sekitar setahun yang lalu, ya, kalau kita lihat tren garisnya itu dari sejak setahun yang lalu, ada dari, jangan dibawa terlalu ke kiri, setahun yang lalu itu berarti mulainya dari sekitar September juga. Kalau kita lihat dari September sampai dengan September tahun ini, itu kelihatan ada, kayaknya ada tren naik dikit. Ya, ini adalah indikasi bahwa agregat demand kita itu meningkat, permintaan dalam negeri itu meningkat. Jadi ada permintaan dalam negeri yang meningkat, meskipun kalau ada itu kira-kira, ya kalau dilihat agak detail, nanti kalau filenya disebarluaskan, Agustus ke September itu kok agak turun, Pak. Itu adalah faktor emas. Harga emas terjadi, emas perhiasan itu menyumbang utama inflasi inti. Kalau emasnya saya keluarkan dari perhitungan inflasi inti, maka itu poin.

Dan kita akan terus memperdalam pasar keuangan. Dengan CEO Danantara, kita mendukung upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi, kita selaraskan strategi fiskal dan investasi, karena APBN adalah otoritas fiskal, Danantara memegang investasi besar untuk Republik Indonesia kita. Karena itu, selain memperkuat investasi, arahnya adalah untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi yang lebih besar. Teman-teman media sekalian, dengan pengantar kondisi ekonomi yang seperti itu, sekarang saya ingin menyampaikan APBN. Kalau kita lihat asumsi dasar ekonomi makro perkembangannya kira-kira seperti ini. Kita lihat kolom realisasi pertumbuhan ekonomi 5,45 sambil kita menunggu angka Q3 dari BPS. Inflasi 3,28, tadi saya katakan kita comfortable dengan angka ini. Suku bunga SBN rata-rata setahun year to date-nya adalah 6,8%. Dan ini ada di sekitar angka APBN yang kita proyeksikan 6,

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Sabtu, 10 Oktober 2026 bersama saya Rana. Mari simak informasi selengkapnya.

0: kembali.
1: Iya, sehat Ustadz ya, bisa dengar suara saya dengan jelas. Baik, halo Ustadz. Halo.
0: Suaranya putus-putus.
1: Kalau sekarang gimana Ustadz, sudah jelas?
0: Ya, udah jelas, aman.
1: Oke, baik. Ustadz, pagi ini kita akan berbicara tentang fatwa, bahaya fatwa ChatGPT bagi generasi muda, Ustadz ya. Memang ya, sekarang
0: benar.
1: Sekarang lagi eranya ChatGPT nih untuk mempermudah pekerjaan ya, begitu biasanya.

0: Panai?
1: Alhamdulillah baik Ustaz, tapi cuaca dari semalam hingga hari ini kayaknya kabut asap mulai lagi nih Ustaz, kiriman dari Kalimantan.
0: Oh, ada masih ada kabut asap ya?
1: Iya, kemarin sudah hilang, tapi kemarin semalam ya mulai lagi hingga hari ini.
0: Oke, kembali datang ya.
1: Iya.
0: Semoga orang-orang yang senantiasa membakar hutan itu diberikan teguran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin.
0: Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang sangat dekat dengan kehidupan generasi para muda saat ini, yaitu sebuah teknologi yang bisa menjawab segala pertanyaan dalam hitungan detik para generasi muda. Jadi sebuah teknologi yang dapat

suatu perbuatan menurut Islam. Dalam beberapa detik, pasti langsung muncul jawaban yang panjang, rapi, dan terdengarnya meyakinkan. Benar gak, Mbak? Benar ya? Anak muda itu kemudian langsung percaya. Ia tidak memeriksa dalilnya, tidak membaca penjelasan ulama-nya, dan tidak mempertimbangkan apakah jawabannya sesuai dengan keadaan yang sedang dihadapinya. Bahkan, kadang ada jawaban tersebut mungkin langsung ia sebarkan kepada teman-temannya. Dan disinilah yang kita harus berhati-hati. Masalahnya bukan semata-mata karena seseorang menggunakan ChatGPT. Masalahnya adalah ketika jawaban dari sebuah teknologi langsung dianggap sebagai

قد الناس رؤوسا جهالا فاسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Kata Rasulullah, inna Allah, sesungguhnya Allah, la yaqridul ilma, tidak mencabut ilmu, intiza'an, sekaligus dari manusia. Walakin, tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, hingga ketika tidak tersisa seorang alim pun, manusia mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Mereka ditanya, lalu memberikan fatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum, pendengar RRI Ranai rahmati Allah. Hadis ini mengingatkan kita bahwa keberadaan ulama memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Ulama bukan sekadar orang yang dapat menjawab pertanyaan. Mereka mempelajari Al-Quran, mereka mempelajari hadis, mereka mempelajari kaidah-kaidah hukum Islam. Mereka mempelajari penjelasan para ulama-ulama terdahulu, serta berbagai cabang ilmu yang diperlukan untuk memahami persoalan agama. Itulah ulama. Proses yang saya sebutkan tadi membutuhkan banyak waktu, membutuhkan ketekunan, membutuhkan bimbingan dan tanggung jawab. Seseorang tidak otomatis menjadi ahli agama hanya karena dapat menyebutkan beberapa ayat.

menggunakannya untuk menyimpulkan secara otomatis bahwa setiap orang yang memakai AI pasti berdosa. Yang perlu dikritisi adalah kebiasaan menerima, menetapkan, atau menyebarkan hukum agama tanpa pemeriksaan lebih lanjut mengenai jawaban dari AI. Apakah berarti kita dilarang untuk menggunakan ChatGPT? Mendengar RRI Ranai yang dimuliakan Allah. Setelah mendengar beberapa dalil yang saya sebutkan, mungkin pasti ada yang bertanya kepada hati mereka tentunya. Ustaz, apakah menggunakan ChatGPT untuk belajar agama itu dilarang? Jawabannya apa? Kita harus membedakan tujuan dan cara penggunaannya. Jika AI

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

antara 1 hingga 5 km. Kondisi ini dinilai lebih baik dibandingkan Agustus hingga awal September lalu, ketika jarak pandang di sejumlah wilayah berkisar antara 500 meter hingga 2 km. Asrul mengatakan meski demikian, masyarakat tetap diminta waspada karena pergerakan asap dapat berubah mengikuti arah dan kecepatan angin. Di sisi lain, ia menjelaskan Natuna mulai memasuki masa peralihan cuaca. Asrul memaparkan hujan dengan sebaran lokal masih berpotensi terjadi.

0: lantai 2 saat ini belum memadai sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Chen juga menyampaikan permohonan maaf karena renovasi baru dapat dilaksanakan pada tahun mendatang.
1: Juga ingin menyampaikan tahun depan ya Pak Yanto ya, kita akan renovasi lantai 2. Saya tahu ruang asisten, ruang staf ahli itu sangat tidak layak. Saya mohon maaf baru bisa renovasi sekarang. Saya tahu bapak-bapak asisten, bapak-bapak staf ahli itu kalau bekerja di atas.

lingkungan, tidak merusak ekosistem, serta menerapkan perilaku konservasi dalam aktivitas sehari-hari. Menurutnya, seluruh aktivitas di kawasan Geopark Natuna harus mengedepankan prinsip konservasi, baik oleh masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam maupun wisatawan yang berkunjung. Penanaman terumbu karang

terbuat dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

6. Dimulai pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Jadi pendengar, untuk pendaftaran masih dibuka. Untuk hari ini diadakan rapat teknis ya, untuk pendaftaran berakhir kemarin 9 Oktober 2026. Untuk rapat teknis dilakukan hari ini pukul 8.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Museum Natuna. Kemudian akan diadakan geladi bersih pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai ya. Baik, untuk besok pelaksanaan pukul 6.30 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat, start dari lapangan bola kaki Ranai, Jalan Dua Jalur Pasar Lama, kemudian finish di alun-alun Pantai Piwang. Baik, untuk aspek yang dinilai itu meliputi kostum, properti dan perlengkapan, ide dan kreativitas desain, kemudian keterkaitan desain dan juga tema. Nah, untuk hadiahnya, juara satu mendapatkan hadiah sebesar 9 juta rupiah plus piala. Untuk juara 2, 7 juta rupiah plus piala. Kemudian juara 3, 5 juta rupiah plus piala. Harapan 1, 3 juta rupiah. Harapan 2, 2 juta rupiah. Dan hadiah hiburan, 1 juta rupiah untuk 10 orang terbaik. Ya, pendengar, baik Anda besok bisa datang langsung ya ke area.